0: Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
1: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
3: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
2: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
4: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Dan pemerintah yang saya pimpin Desember 31, 2022.
7: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
6: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
7: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
6: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh. Saudara-saudara, kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
7: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
5: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang ini. Danantara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
7: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
5: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
7: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari Rp85,5 triliun pada 2024 menjadi Rp142,3 triliun pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai Rp200 triliun pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
8: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
9: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin, tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien, terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
10: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
7: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
12: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
7: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora Seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
0: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
7: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
13: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
7: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
14: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan.
15: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV NPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal, dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan, dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light, dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 40

0: pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hei, kenapa dok tapi tamang di kampung sebelah dorang satu grup ada babeking usaha, padahal dorang sama jodeng torang, sama-sama susah.
1: Aduh iyo, kita lihat itu pada dorang pepostingan, mantap dorang no. Kok torang kapan dang membawa usaha sama-sama?
0: Gampang, yang penting ada DP modal. Dorang dapat dari mana kang DP modal?
1: Tahu le, kita langsung tidak tanya ku ano. Pak Lura, mau ke mana dia itu sana kang?
2: Ibu-ibu, aduh, rupa rame-rame ini. Ada apa ini dengan ibu-ibu?
1: Pak Lurah, biasa juga Pak Lurah, himpunan ibu-ibu, ada beberapa cerita kehidupan ini.
2: Yuh.
1: Suka mau buka usaha sama-sama, marnya ada modal,
0: Iya, kasihan.
2: Mana? Suka betul ini, dang? Mau bawa usaha, atau?
0: Suka, no, kasihan, Pak Lurah. Marco anak ada modal ini, orang susah semua le kasihan.
2: Aduh ibu-ibu, tenang ya ibu-ibu. Sekarang ini sudah ada bantuan KUBE dari pemerintah. KUBE itu kelompok usaha bersama. Nah ini merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif atau UEP untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Nah, usaha ekonomi produktif UEP ini rupa bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama for meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial untuk keluarga. Nah, KUBE ini, ibu-ibu, beranggotakan 5-10 kepala keluarga dari masyarakat yang miskin yang masuk dalam data terpadu penanganan fakir, miskin, dan orang tidak mampu, begitu.
0: Wah, pas itu. Langsung jotoran. Kok bagaimana mau urus itu, dan Pak Lurah?
2: Gampang, ibu-ibu. Yang pasti cari dulu 5-20 kepala keluarga dari masyarakat yang miskin. Kong, ajukan proposal ke dinas sosial, kota, atau kabupaten. Nanti selanjutnya, dorang membantu akang, no?
1: Aduh, mantap. Jadi bagaimana ini, torang? Mau lanjut? Ini rencana usaha, begitu?
0: Lanjut demi kehidupan keluarga sejahtera.
1: Gas.
3: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak, sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh. Jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman. Dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: In Return itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, kita lanjutkan sesi kedua Manado pagi ini, pendengar. Yang pasti ya, setiap usaha sekecil apapun itu tetap pasti punya nilai lah ya. Karena setiap langkah yang kita ambil hari ini pasti menjadi bagian dari perjalanan panjang untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Ya, mungkin pagi ini ada yang bangun dengan banyak pikiran, memikirkan pekerjaan, keluarga, keuangan, dan sebagainya ya. Ya, memang tidak apa-apa sih ya. Kita semua punya perjuangan masing-masing dan kita semua punya cerita yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Ya, namun pagi ini ya kita coba tinggalkan sejenak beban yang ada. Ya, hari ini kita yakinkan bahwa kita pasti bisa mencoba lagi ya, karena hari ini saya yakin Anda bisa memberikan yang terbaik. Oke, serangkaian informasi spesial sudah saya siapkan lagi melengkapi informasi Anda bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Walah, walah, kenapa?
1: Mike ketel. Air. Air.
2: Kubukan superstar ya, demikian ada Project Pop kembali sudah melengkapi semangat Anda untuk pagi ini. Ya, pastinya pendengar, terkadang memang kita tidak butuh perubahan besar untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Ya, cukup kita hanya butuh keberanian dan mencoba sekali lagi ya. Pagi ini pagi yang begitu cerah ya, cerah berawan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh BMKG tadi pagi ya. Karena itu mari kita jadikan sebagai pengingatlah bahwa ternyata memang kehidupan juga punya sisi terang, ada sisi yang sedikit mendung. Tapi kesulitan yang kita hadapi hari ini lagi ataupun yang akan kita lewati tidak selamanya menjadi bagian dari hidup kita ya. Oke, tetap semangat untuk semuanya, apapun yang akan kita hadapi hari ini, mari kita jalani dengan hati yang kuat ya, dan tentu pikiran yang positif. Ya, kalaupun nanti ada masalah, ya harus berani untuk menghadapi satu persatu. Yang pasti juga ingatlah bahwa kita tidak harus menyelesaikan seluruh perjalanan dalam satu hari ini ya. Cukup lakukan semampu Anda ya. Karena langkah kecil akan menentukan langkah angka Anda berikutnya. Oke, baik pendengar, selanjutnya saya coba lengkapi informasi Anda pagi ini terkait dengan kegiatan ya yang terus dilakukan yang merupakan langkah preventif ya, kali ini dari Polsek Wenang dalam menekan penggunaan knalpot brong yang tentu sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Ya, dari personil Polsek Wenang kali ini menyambangi sejumlah pelaku usaha dan toko perlengkapan kendaraan di Kecamatan Wenang, Kota Manado. Kegiatan yang dipimpin oleh Kanit Lantas Polsek Wenang, Ibtu Ferry Korompis, ya, bersama dengan Kanit Binmas, Ibda Pranoto, dan para personel Polsek Wenang. Ya, kunjungan ini sekaligus memberikan himbauan dan sosialisasi kepada para pelaku usaha untuk tidak menjual ya, apalagi menyediakan atau melayani pemasangan knalpot brong yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Sekaligus juga para personil meminta para pelaku usaha ikut memberikan edukasi pada konsumen agar menggunakan perlengkapan kendaraan sesuai dengan ketentuan dan tidak melakukan modifikasi yang justru menghasilkan suara bising hingga mengganggu pengguna jalan ataupun warga sekitar. Sudah 5 menit dari jam 9 pagi, kita masih lanjutkan ya Manado pagi ini sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Curhat Bu Siska. Ibu-ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, hari gini tuh ternyata masih ada aja yang nyimpen uang di dalam sarung bantal. Temen saya kemarin nyimpen uangnya di sela-sela buku. Ada juga yang di bawah kasur, paling parah nih. Ada yang nyimpen uang di dalam lemari, di tumpukan baju bersih. Aduh, ibu-ibu, kayak gitu kan bisa bikin bajunya kotor ya. Uangnya juga bisa lembab, bisa dimakan rayap, bisa hilang. Paling parah nih, ibu-ibu, uangnya nganggur deh. Atau uangnya nanti tergerus inflasi. Ibu-ibu, ayo kita berinvestasi. Gimana kalau kita jadi ibu-ibu hebat dulu dengan yang namanya bikin uang bisa bekerja untuk bu ibu. Jadi biar gak dibilang orang, bu ibu itu bisanya giba aja, taunya urusan dapur aja ya kan. Enak aja. Jadi ibu-ibu hebat adalah ibu-ibu yang melek berinvestasi. Karena kita adalah bundahara keluarga. Jadi harus cerdas. Karena yang namanya masa depan pendidikan anak, perekonomian keluarga ada di tangan bu ibu. Ayo berinvestasi.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, mendingan demikian lagi Mulan Jamila dengan lagunya Wonder Woman ya. Sudah melengkapi semangat Anda khusus untuk pejuang rupiah. Apapun yang akan Anda hadapi hari ini ya, jalani dengan kuat. Ya, karena sebuah perjalanan yang panjang itu dimulai dengan satu langkah yang sederhana ya. Apapun yang akan Anda hadapi hari ini ya, tetap tersenyum, tetap bersyukur, dan tetap rendah hati. Ya, selamat menjalankan aktivitas Anda untuk hari ini. Semoga perjalanan dimudahkan ya, langkah Anda pun diberikan kelancaran. Apapun yang Anda kerjakan hari ini, harapan bisa membawa manfaat lah ya, baik untuk diri Anda, keluarga, ataupun dengan orang-orang sekitar. Oke, selanjutnya saya berbagi informasi lagi untuk Anda. Ini terkait dengan, kali ini kegiatan dari tim Pantera Polres Kota Mubagu. Ya, dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kantipmas, dari tim Pantera Presisi Polres Kota Mubagu mengintensifkan kegiatan patroli, khususnya di malam hingga dini hari. Iya, dan kegiatan ini sekaligus mengajak juga seluruh masyarakat, khususnya generasi muda ya, untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan segera laporkan ya kalau menemukan adanya potensi gangguan Kamtipmas. Dan selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif.

0: Hei nak, mau kemana dok pagi-pagi sering laptop?
1: Mau ke balai desa, Rie. Ini hari kan mau kasih belajar adik-adik buat presentasi dan pasang internet for dorong mau belajar.
0: Waduh, mantap komang. Dulu kita belajar PowerPoint pas kuliah no.
1: Sama kita le. Sekarang kan sudah banyak perkembangan. Digital sudah sampai di desa. Jadi anak-anak di desa sudah mesti siap. Jangan sampai ketinggalan.
0: Betul itu. Apalagi banyak anak-anak pintar di kampung. Kurang mau kasih ruang dan ilmu no pada orang.
1: So itu no. Pemerintah sekarang ada program Astacita. Salah satunya membangun SDM secara merata. Semua harus punya akses belajar, sehat, berprestasi, dan setara. Termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Duh, bukan main coba antri lama, persyaratan banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
3: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
4: Di kali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, fort orang semua pengguna jalan.
2: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
4: Hei, jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
5: Sudah. Cinta lima ku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI?
5: Iya, Halo RRI. Dan semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Halo RRI.
8: Bersama RRI Pro 1 Manado.
10: Pro 1.

Hampir di penghujung untuk pengawalan saya dengan Anda di Manado pagi ini ya, untuk kesempatan siar Rabu 9 September 2026. Yang pasti tetap semangat, tetap optimis, dan jangan lupa nikmati setiap proses. Ya, mulai pagi ini dengan hati yang hangat dan semangat yang luar biasa. Oke, hari ini 9 September rupanya ada beberapa peringatan atau momen yang penting. Salah satunya ya, momentum untuk mendorong bagi Anda yang gemar olahraga. Karena hari ini 9 September itu diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS. Peringatan yang menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya olahraga dalam menjaga kesehatan dan mendorong gaya hidup aktif.

Dan pendengar, selain Hari Olahraga Nasional, ya, hari ini juga ternyata diperingati dengan beberapa momen lainnya. Di antaranya Hari Internasional Melindungi Pendidikan. Ya, peringatan ini bersifat global, ya, dan ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dunia tentang penting melindungi akses pendidikan, terutama di wilayah konflik atau daerah yang terdampak perang ataupun kekerasan.

Iya, dan peringatan Hari Internasional Melindungi Pendidikan dari Serangan, ya, ini menyoroti ancaman terhadap sekolah, siswa, dan tenaga pendidik yang sering menjadi korban dalam situasi konflik bersenjata. Ya, selain itu juga pendengar, 9 September diperingati sebagai Hari Sudoku Internasional, ya. Bagi penggemar Sudoku, simbolisme tanggal tersebut ternyata sangat familiar. Dan sejak awal abad 19 memang permainan yang menyerupai Sudoku memang sudah mulai bermunculan. Namun permainan ini melibatkan angka di atas 9 yang melibatkan keterampilan matematika, bukan logika. Selain itu juga pendengar, 9 September ya diperingati sebagai Hari Teddy Bear yang diperingati di Amerika. Diperuntukkan untuk semua pemilik teddy bear untuk meluarkan semua boneka beruang mereka ya, dan menjadikan pusat perhatian. Ya, teddy bear merupakan salah satu mainan anak-anak yang paling populer ya, bahkan bukan hanya anak-anak ya. Teddy bear juga memiliki tempat tersendiri di hati banyak orang dewasa. Ya, dan kemudian 9 September juga ternyata diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Tajikistan. Ya, Hari Kemerdekaan Negara Republik Tajikistan, negara tanpa pantai di Asia Tengah yang secara resmi dikenal sebagai Republik Tajikistan. Ya, dan ibu kota serta kota terbesarnya itu adalah Dushanbe, ya, negara yang berbatasan dengan Afghanistan Selatan, Uzbekistan di bagian barat, Kirgistan di bagian utara, dan Tiongkok di bagian timur. Dan kemerdekaan Republik Tajikistan ini diproklamasikan ya pada tahun 1991 seiring runtuhnya Uni Soviet dan dibubarkannya Partai Komunis yang sebelumnya berkuasa. Oke, baiklah pendengar, demikian ya beberapa deretan peringatan penting dan menarik yang perlu Anda ketahui ya di 9 September. Semoga dapat menambah wawasan Anda lagi ya, sambil terus melanjutkan aktivitas untuk hari ini.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, ah. Permisi, madam.
3: Ya, ada yang bisa saya bantu?
2: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
3: Sebentar. Bola. Keren. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
2: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
3: Kamu suka nabung?
2: Tidak, madam. Hah?
3: Punya saham?
2: Tidak ada.
3: Properti?
2: Ya, enggak ada, madam.
3: Simpanan emas?
2: Apalagi itu, tidak ada, madam.
3: Iya, ini yang buat kamu susah.
2: Maksudnya, madam?
3: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
2: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
3: Maksudnya?
2: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
3: Ada.
2: Ada? Apa itu, madam?
3: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
2: Ya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat siang untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk hari ini Rabu 9 September 2026, saya Iker Rasul Momoya bersama Anda untuk suasana siang hari ini. Dan ya, kita ke lagu selanjutnya ada Adini Rambi dengan Vitamin. Tetap bersama kami dan pastikan untuk Manado siang hari ini hingga di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Selamat menjalankan tugas-tugas Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sukses terus untuk Anda.

Iya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian adalah nih rambi dengan vitamin, oke. Sudahkah Anda minum vitamin di hari ini? Ya pasti perlu ya untuk menambah stamina Anda dan daya tahan tubuh Anda di masa-masa El Nino seperti ini yang membutuhkan ketahanan dan stamina yang bagus. Iya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, harga cabai saat ini tembus Rp200.000. Harga cabai di Sulawesi Utara yang kini berada di kisaran 150 hingga 200 Rp100.000 rupiah per kilogram, mendorong Pemprov Sulut mengambil langkah cepat untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus menginstruksikan jajaran terkait memperkuat koordinasi produksi, stok, dan distribusi cabai. Pemprov Sulut juga akan mendatangkan sekitar 3 ton cabai dari Jawa Timur dengan harga yang lebih terjangkau untuk membantu menekan harga di pasaran. Gubernur turut mengimbau pelaku usaha cabai agar tidak mengambil keuntungan berlebihan di tengah tingginya harga. Masyarakat juga diminta menyesuaikan konsumsi dengan kondisi pasokan. Selain harga cabai, pemerintah mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak perubahan cuaca dan potensi El Nino yang dapat mempengaruhi ketersediaan air, pola tanam, produktivitas pertanian, serta pasokan pangan. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pusat Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar persatu kanal informasi dan inspirasi, demikian Eklat Sotri berakhir bersama ya. Oke, membawa kita ke posisi waktu pukul 10 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, kebakaran hutan dilaporkan terjadi di kawasan Gunung Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selasa malam, dan informasi mengenai kebakaran tersebut disampaikan warga Tahuna. Dan menurut informasi, titik kebakaran berada di kawasan yang cukup dekat dengan perkebunan milik warga di wilayah Kecamatan Kendahe dan Kecamatan Tabukan Utara. Dan dikatakan kondisi malam terjadi kebakaran hutan di Gunung Awu yang sudah dekat dengan perkebunan warga. Dan kondisi tersebut menimbulkan perhatian karena kawasan yang terbakar disebut berada tidak jauh dari area perkebunan masyarakat. Jika kobaran api terus meluas, kondisi ini berpotensi mengancam lahan perkebunan dan aktivitas masyarakat yang berada di sekitar kawasan tersebut, terutama apabila kondisi cuaca dan arah angin mendukung penyebaran api. Hingga informasi disampaikan, belum terdapat keterangan resmi mengenai luas kawasan yang terbakar, penyebab kebakaran maupun upaya penanganan yang telah dilakukan oleh pihak berwenang. Masyarakat di sekitar Kecamatan Kendahe dan Tabukan Utara diharapkan tetap waspada dan segera melaporkan apabila melihat adanya perluasan titik api atau kondisi lain yang dapat membahayakan warga. Demikian informasi untuk Anda pendengar, dan tetap menjaga kondisi ya di masa-masa El Nino ini, dan tetap menjaga lingkungan, tetap menjaga kewaspadaan kita terhadap bahaya kebakaran, apakah itu lahan atau juga jangan membakar sampah, dan juga hal-hal yang membuat akan terjadi kebakaran dihindari. Oke, selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi demikian Last Child dengan menyerah ya. Oke, pasti jangan sampai menyerah ya dengan kondisi cuaca yang ada dan juga terus semangat untuk terus melanjutkan tugas-tugas Anda dan apapun yang Anda lakukan di hari ini ya. Oke, informasi untuk Anda. Polsek Wenang terus mengambil langkah preventif dalam menekan penggunaan knalpot brong yang dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat. Senin 7 September 2026, personil Polsek Wenang menyambangi sejumlah pelaku usaha dan toko perlengkapan kendaraan di wilayah Kecamatan Wenang, Kota Manado. Kegiatan yang mulai sekitar pukul 9.30 tersebut dipimpin Kanit Lantas Polsek Wenang, Ibtu Ferry Korompis, bersama Kanit Binmas Ibda Pranoto dan personil Polsek Wenang. Dalam kunjungan tersebut, polisi memberikan imbauan dan sosialisasi kepada para pelaku usaha agar tidak menjual, menyediakan maupun melayani pemasangan knalpot brong atau knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Personil juga meminta para pelaku usaha ikut memberikan edukasi kepada konsumen agar penggunaan perlengkapan kendaraan sesuai ketentuan dan tidak melakukan modifikasi yang menghasilkan suara bising hingga mengganggu pengguna jalan maupun warga sekitar. Kapolsek Wenang AKP Ronald Farid Sabaja menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Polri menjaga ketertiban lalu lintas sekaligus menjawab keresahan masyarakat terkait penggunaan knalpot brong. Menurutnya pendekatan persuasif menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran bersama sebelum dilakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari sosialisasi Kapolresta Manado melalui media sosial mengenai penertiban penggunaan knalpot brong. Selain itu kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan safari Kamtipmas atau silaturahmi Kamtipmas Polsek Wenang di 12 kelurahan. Dalam kegiatan safari Kamtipmas sebelumnya, penggunaan knalpot brong menjadi salah satu aspirasi masyarakat karena suara bising yang ditimbulkan dinilai mengganggu kenyamanan dan ketentraman warga. Para pelaku usaha yang disambangi menerima serta memahami himbauan yang disampaikan dan menyatakan kesediaannya mendukung upaya Polri dalam mencegah penjualan dan pemasangan knalpot brong. Kegiatan berakhir sekitar pukul 11 dan selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, demikian yang sudah hadir untuk Anda. Jangan tutup dirimu ya. Oke, dan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk Manado siang hari ini. Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau Sitaro terus memperkuat langkah penanganan dampak kekeringan dengan menyalurkan air bersih secara langsung kepada masyarakat di sejumlah wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan. Upaya tersebut kembali dilakukan dengan melibatkan sejumlah armada dari perangkat daerah untuk menjangkau warga di Kecamatan Siau Timur, Siau Barat Selatan, hingga Tagulandang Selatan. Di Kecamatan Siau Timur, armada damkar BPBD Sitaro menyalurkan air bersih ke Kampung Bebali. Masing-masing satu red dengan kapasitas 3.000 liter didistribusikan ke Lindungan 2 dan Lindungan 3. Sementara di Batu Senggo, Kecamatan Siau Barat Selatan, bantuan air bersih disalurkan sebanyak 2 red dengan kapasitas masing-masing 3.000 liter. Dukungan juga datang dari armada PUPRKP Sitaro. Distribusi dilakukan di Bebali Lindungan 3 RT 02 sebanyak 1 red berkapasitas 4.000 liter. Selanjutnya 1 red disalurkan ke Kanang, Kecamatan Siau Timur, tepatnya Lindungan 1 dan 2 serta 1 red lainnya dikirim ke Makoa, Kecamatan Siau Barat Selatan. Masing-masing armada membawa 4.000 liter air bersih. Pelayanan juga diperkuat oleh PDAM Sitaro yang menyalurkan 1 red air bersih berkapasitas 3.000 liter kepada masyarakat di Makau, Kecamatan Siau Barat Selatan. Sementara untuk wilayah Tagulandang, armada damkar Satpol PP Tagulandang turut bergerak mendukung kebutuhan warga. Pemkab Sitaro memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan sebagai bagian dari respons pemerintah terhadap kondisi kekeringan yang berdampak pada ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Koordinasi lintas perangkat daerah juga terus diperkuat agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara terarah, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air bersih. Pemerintah daerah mengajak masyarakat untuk bersama-sama menghadapi kondisi cuaca kering dengan menggunakan air secara hemat dan sesuai kebutuhan. Penghematan diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan air hingga kondisi cuaca kembali normal. Dan Pemkab Sitaro juga menghimbau masyarakat yang berada di wilayah terdampak untuk tetap berkoordinasi dengan pemerintah setempat apabila membutuhkan dukungan pemenuhan air bersih. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, mendengar satu kanal informasi dan inspirasi, demikian Yudika. Terus berlari ya, mencapai mimpi. Dan untuk Anda juga yang sementara menjalankan berbagai tugas-tugas Anda, yang pasti tetap semangat untuk Anda menyelesaikan tugas-tugas yang sudah Anda mulaikan sejak pagi hari ya. Berharap sukses untuk hari ini dan tetap menjaga stamina Anda yang lebih bagus lagi di masa ya, fenomena El Nino yang masih saja terjadi di untuk Kota Manado dan sekitarnya ya, walaupun hujan sudah mengguyur berbagai wilayah ataupun beberapa daerah di Indonesia, bahkan di daerah Sulawesi Utara sendiri. Oke, tetap semangat untuk Anda bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada Sister Hooks dengan Bersinarlah.

Ya, pendengar, persatukan informasi dan inspirasi, demikian belahan jiwaku. Terry Marshall yang sudah hadir untuk Anda. Ya, pendengar, kebakaran yang melanda kawasan Taman Wisata Alam TWA Batu Putih, Kelurahan Batu Putih Bawah, Kecamatan Ranuwulu, Kota Bitung, Sabtu 5 September 2026 menghanguskan lebih dari 60 hektar lahan. Data sementara tersebut disampaikan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Utara berdasarkan hasil pemantauan di kawasan konservasi. Kepala Seksi Wilayah 1 BKSDA Sulut Hendriks Rundingan mengatakan luasan tersebut masih bersifat sementara. BKSDA akan melakukan pemetaan lebih presisi untuk memastikan total area yang terdampak kebakaran. TWA Batu Putih berjarak sekitar 62 km dari Bandara Internasional Samratulangi, Manado. Kebakaran yang terjadi Sabtu lalu menghanguskan lebih dari 60 hektar area TWA Batu Putih. Luasan tersebut belum termasuk area yang terdampak kebakaran pada beberapa minggu sebelumnya yang merambat ke arah kawasan cagar alam. Dan ya, setelah dilakukan mapping up, BKSDA akan menerjunkan tim khusus untuk melakukan pemetaan atau mapping presisi guna mengukur total luas pasti yang terdampak kebakaran. Dan terkait satwa yang terdampak, hingga saat ini pihaknya belum ditemukan atau dilaporkan adanya satwa liar yang menjadi korban. Peristiwa kebakaran di TWA Batu Putih, pemadaman dilakukan secara kolaborasi oleh petugas BKSDA Sulawesi Utara, dibantu oleh masyarakat Kelurahan Batu Putih, termasuk kelompok guide, tokoh masyarakat, personil Manggala Agni, serta instansi pendukung lainnya di BPBD, Damkar, Kota Bitung, TNI, dan Polri. Hingga Minggu sore, kondisi hutan TWA Batu Putih yang terbakar, titik api utama sudah tidak ada, tersisa bara api pada tunggul-tunggul kayu kering dan pohon yang roboh. Tim BKSDA melakukan prosedur pembersihan bara api untuk memastikan tidak ada potensi timbulnya titik api baru. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, yang pasti tetap menghimbau untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk tidak membakar sampah, tidak membakar lahan, dan juga tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Karena di masa El Nino yang sangat kering ini dan sangat panas, ya. Oke, mereka tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Waktu di studio kami pukul 11 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah.

Iya, mendengar bahasa satu kanal informasi dan inspirasi. Kita tinggalkan aku, ada aku yang mencintaimu dari Real Anima sudah hadir untuk Anda. Kita akan jalan tanah waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde.

Di 23 menit pertama pertandingan, Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter memperkecil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun, Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid Jose Mourinho menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama. Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial seperti 20 peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila, dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol, tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan. Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian. Itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Bruy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya, hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit, karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun, tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya, kami juga pantas menang, karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus, dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Mehr als ich mir erhofft habe, das ist vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion Do Drago Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely. Yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Lansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilcus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Priyono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk Laskar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilcus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya ya, kita ada perbaikan, peningkatan terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kilcus, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik. Tapi kita siap lah, siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi Indret FC, pada pekan kedua Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta,

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isan Mulang Galton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sudah menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Pastikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, rutin, cedera, tenis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Komposisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan benar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari ASEAN Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Chris Dayanti, satu sayap tertinggal. Ya, pendengar, sebuah informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Dari Bitung, belasan kebakaran hutan dan lahan karhutlah kepung sejumlah kecamatan di Kota Bitung di awal bulan September 2026. Dari data posko karhutlah ada 12 kejadian karhutlah dan 2 kebakaran rumah. Posko karhutlah Kota Bitung berada di kantor Dinas Pemadam Kebakaran, Damkar dan Penyelamatan Kota Bitung. Lokasinya di Jalan Raya Bitung Manado, Kelurahan Sagrat, Kecamatan Matuari, dekat dengan gerbang Danau Wudu Jalan Tol Manado Bitung. Jaraknya sekitar 38 km dari Bandara Internasional Samratulangi Manado. Saat bertugas, personil damkar menggunakan perlengkapan dan peralatan pemadam kebakaran berjibaku dengan kobaran api dan kepulan asap. Tidak jarang mereka menerobos semak belukar, ilalang dan rerumputan lainnya untuk mencari titik api. Ya, 12 kejadian karhutlah dan 2 kebakaran rumah tercatat di sejumlah kecamatan di Kota Bitung awal September, dan posko karhutlah Kota Bitung berada di kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bitung untuk memantau dan menangani kejadian karhutlah. Dan salah satu titik karhutlah ada di Kelurahan Sagrat Weru 1, Kecamatan Matuari, tepat berada di sisi jalanan menuju ke pemukiman Kem Klabat. Dan dari titik karhutlah terlihat jelas gerbang Danau Wudu, Tol Manado Bitung. Dan beredar informasi bahwa titik tersebut sudah lebih dari 3 kali mengalami kebakaran dalam beberapa bulan terakhir. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi demikian untuk hati yang terluka dari ya, Isya Warnawati sudah hadir untuk Anda. Dan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara untuk Kota Manado diperkirakan besok hari cerah berawan. Sementara untuk hari ini semuanya cerah ya. Oke, merata cerah untuk kondisi cuaca yang ada. Sementara untuk besok hari untuk hari ini wilayah potensi angin kencang diwaspadai untuk wilayah Sulawesi Utara akan terjadi potensi angin kencang. Oke, selamat siang dan pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mudah-mudahan kita semua tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada. Tapi walaupun panas kondisinya, tetap semangat untuk menjalankan berbagai tugas-tugas dan segala aktivitas yang kita jalani untuk hari ini. Utali kumahua dengan Sesaat Kau Hadir.

0: doa. Waspada, teliti. Waspada, teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, serangkaian erupsi gunung api terjadi di Indonesia dalam waktu berdekatan sejak akhir Agustus hingga awal September 2026. Pada 31 Agustus 2026, Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara erupsi. Memasuki September, Gunung Anak Krakatau erupsi. Gunung yang berada di Selat Sunda ini mulai erupsi pada Jumat 4 September 2026 malam. Di tengah sorotan terhadap Anak Krakatau, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi pada Minggu 6 September 2026. Lalu pada Senin 7 September 2026, Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara dan Gunung Li Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur meletus. Erupsi sejumlah gunung api dalam waktu berdekatan ini menimbulkan dugaan adanya reaksi berantai antar gunung. Namun hal ini dibantah ahli kebencanaan. Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia Daryono mengatakan secara geologi tidak ada hubungan saluran magma langsung antara gunung-gunung berapi. Peningkatan aktivitas gunung api yang terjadi dalam waktu bersamaan merupakan kebetulan statistik dan dinamika lokal di setiap gunung api, seperti akumulasi tekanan gas internal atau kristalisasi magma di sistem masing-masing, sehingga peristiwa erupsi di satu gunung tidak mengalirkan tekanan atau menyulut letusan di gunung api lainnya. Menurut Daryono, erupsi gunung api yang terjadi dalam waktu berdekatan umumnya merupakan kebetulan spasial dan temporal. Hal ini dikarenakan Indonesia berada di kawasan sistem subduksi lempeng yang aktif, dengan puluhan gunung api aktif yang berada dalam status siaga atau waspada. Dan ketika beberapa gunung api kebetulan telah mencapai ambang batas kejenuhan gas dan magma pada periode waktu yang hampir bersamaan, mereka akan erupsi masing-masing tanpa perlu saling picu antara secara langsung. Dan sebanyak 615 warga mengungsi ke pos pengungsian Desa Sukatepu, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo setelah Gunung Sinabung erupsi pada 31 Agustus 2026. Demikian saya Ike Dersono Memuaya untuk Cek Fakta Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya, pendengar Prasatu Kalian, informasi dan inspirasi Alva Will dengan Sound Like a Melody yang sudah hadir untuk Anda. Ya, pendengar, sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda dari Minahasa. Harga beras mulai mengalami kenaikan harga di Pasar Tondano, Kelurahan Walintoan, Minahasa. Dan menurut Kepala Pasar Tondano, Oliviana Tumiwa, bahwa sejak kemarin harga beras di Pasar Tondano naik. Ada beberapa jenis beras yang dijual di pasar yang berjarak kurang lebih 500 meter dari kantor bupati ini. Namun paling banyak dicari adalah jenis Serayu dan Superwin. Ada juga beras bantuan Bulog, yaitu beras SPHP. Namun harganya tetap stabil Rp12.500 per kilogram. Dan untuk beras jenis Serayu, awalnya Rp13.500 per kilogram, kemudian naik menjadi Rp16.500 per kilogram. Sedangkan untuk jenis Superwin atau Premium, awalnya di kisaran Rp15.700 per kilogram, kini menjadi Rp17.500 per kilogram. Dan harga tersebut merupakan harga dari kontributor. Namun menurutnya kenaikan harga di tingkat pedagang bisa mencapai Rp1.000 per liter, dan belum diketahui hingga kapan harga tersebut akan bertahan seperti ini, ya. Oke, selamat siang untuk Anda yang lagi menikmati suasana santap siang sebelum Anda kembali menjalankan tugas-tugas Anda di sore, bahkan sampai malam hari nanti. Tetap menjaga stamina yang lebih bagus lagi, dan pastinya Anda lebih mengetahui menu seperti apa yang Anda miliki saat ini, yang ingin Anda santap, atau juga menu favorit Anda, ya. Mungkin Anda juga sudah membawa Dovoma dari rumah atau bekal dari rumah, ya, biar lebih menghemat waktu, atau juga ada di sekitar tempat Anda beraktivitas, di sekitar kantor Anda ada kios-kios atau ada kantin, food court yang pasti bisa membantu Anda dalam memenuhi pasokan kampung tengah Anda, biar tetap terjaga lebih bagus lagi, ya. Oke, tetap semangat untuk Anda pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada The Bee Gees dengan Too Much Heaven.

0: Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.
1: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Entretanit itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa di mana saja berada, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Lahan sekarang memang boleh dikatakan ya karena kemarau panjang banyak yang jadi lahan tidur.
0: Ikutilah berita selengkapnya bersama saya Ike Darsono Mamuaya untuk hari ini Rabu 9 September 2026. Kapolda Sulawesi Utara Brigjen Polisi Yudo Hermanto bersama istri Ketua Bayangkari Nyonya Sinta Yudo Hermanto kemarin tiba di Manado bersama rombongan.
2: Kapolda Sulawesi Utara Brigadir Jenderal Polisi Yudo Hermanto bersama istri Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Utara Nyonya Sinta Yudo Hermanto tiba di Manado Selasa 8 September 2026. Kapolda Sulut bersama rombongan menggunakan pesawat Garuda Indonesia tiba dengan selamat di gedung VVIP Bandara Samratulangi Manado. Kedatangan Kapolda disambut Gubernur Sulawesi Utara bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Sulawesi Utara termasuk anggota DPRD Sulawesi Utara. Wakapolda Sulawesi Utara Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiono, para pejabat utama PJU Polda Sulawesi Utara serta jajaran Kapolresta Sulawesi Utara turut menyambut kedatangan Kapolda bersama ibu dan rombongan. Usai pertemuan sejenak di VVIP, Kapolda Sulut Brigjen Polisi Yudo Hermanto menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan jajaran Polda Sulut yang sudah menyambut di Bandar Udara Samratulangi.
3: Saya mengucapkan terima kasih sambutan yang luar biasa dari Pak Gubernur Kabupaten Forkopimda dan kemudian juga ke Forkopimda Plus ya, ada Pak Anjan Landuk dan seluruh apa stakeholder yang ada, Pak Kapolda, PJU Kapolda. Tentunya saya sangat berharap dukungan bantuannya, kerjasamanya untuk apa namanya menjadikan Provinsi Sulawesi Utara ini seperti yang apa menjadi dambaan daripada seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Intinya saya mau ucapkan terima kasih dan senantiasa mohon dukungan supporting dari seluruh stakeholder yang ada.
2: Prosesi penyambutan berlangsung hangat, meriah dan penuh kekeluargaan. Kehadiran Kapolda Sulut yang baru semakin memperkuat sinergi antara Polri, TNI dan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sulawesi Utara. Meiki Kodowati melaporkan.
0: Guna legalitas pernikahan, sekaligus mendorong tertib administrasi kependudukan, Dukcapil Minahasa Utara buka pendaftaran kawin massal menyambut hari ulang tahun Kabupaten ke-23 tahun.
4: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui Dinas Kependudukan dan

0: Catatan Sipil Disdukcapil menggelar program kawin masal gratis dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Minahasa Utara tahun 2026. Program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada pasangan yang belum memiliki legalitas pernikahan sekaligus mendorong tertib administrasi kependudukan. Kepala Dinas Dukcapil Minahasa Utara Anita Enok menyebutkan, saat ini sudah dibuka pendaftaran untuk kawin masal gratis yang nantinya akan diselenggarakan pada bulan November 2026.
1: Dalam rangka hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Minahasa Utara di tahun 2026 ini, kembali pemerintah Kabupaten Minahasa Utara membuka kawin masal. Jadi bagi Bapak Ibu yang sebenarnya sudah nikah gereja lama, belum catat, atau bahkan pun yang dalam tanda kutip belum melaksanakan perkawinan pemberkatan bahkan pencatatan, mari jo, gratis, tidak dipungut biaya. Pendaftaran dari tanggal 4 September sampai 31 Oktober. Bapak ibu, om-om, tante-tante, saudara-saudara yang suka perkawinannya disahkan, manjo, daftar jo, gratis sampai konsumsi tong sedia.
0: Adapun persyaratan yang harus dipenuhi peserta diantaranya fotokopi KTP elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran, pas foto berpasangan ukuran 4x6, serta dokumen pendukung bagi janda atau duda. Peserta berstatus cerai mati wajib melampirkan akta kematian, sedangkan cerai hidup harus menyertakan akta perceraian. Diana Masih melaporkan.
2: Bank Indonesia Sulawesi Utara bekerjasama dengan Pemkab Bolang Bengondo Utara dalam digitalisasi keuangan daerah dan pengendalian inflasi.
3: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara B. Sulut Purwanto mendorong pemerintah Kabupaten Bolang Bengondo Utara Boltara terus memperkuat digitalisasi transaksi pembayaran daerah sebagai strategi meningkatkan pendapatan asli daerah PAD sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disampaikan Purwanto dalam High Level Meeting HLM TPED dan TP2DD yang membahas sinergi pengendalian inflasi serta strategi mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD melalui digitalisasi transaksi pembayaran di Boltara. Purwanto mengatakan secara sistem digitalisasi transaksi di Boltara telah mencapai 100%, namun implementasinya di lapangan masih perlu terus ditingkatkan, mengingat transaksi tunai masih cukup banyak digunakan masyarakat.
4: Saat ini digitalisasi sudah mulai terus meningkat ya Pak. Kalau menurut data kami, digitalisasi di Boltara ini juga sudah 100% kalau saya lihat di data, hanya memang perlu peningkatan di implementasi. Selain tadi kita tidak menafikan budaya di sini, cash masih tetap digunakan, tetap ada channel pembayaran cash, tetap ada, saya lihat di situ 50%, kemudian juga channel pembayaran melalui digital dan juga pembayaran melalui kartu elektronik yang memang itu masih perlu ditingkatkan. Tentu ke depan kami terus mendorong bersama dengan jajaran TP2DD untuk terus meningkatkan channel-channel pembayaran.
3: Sementara itu dalam upaya pengendalian inflasi, BI Sulut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPD dan Dinas Ketahanan Pangan terus mendorong pelaksanaan gerakan pangan murah secara rutin. Kegiatan tersebut dilakukan bersama Bulog untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga sejumlah komoditas pangan, terutama beras dan minyak goreng. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado mengeluarkan peringatan dini potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sulawesi Utara.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado mengingatkan masyarakat akan tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sulawesi Utara. Berdasarkan analisis Fire Weather Index, sebagian besar wilayah Sulawesi Utara saat ini berada dalam kategori merah, yang berarti sangat mudah terbakar. Karina Husna, Koordinator Bidang Operasional Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado mengatakan, potensi karhutla di sebagian besar wilayah Sulawesi Utara masih berada pada kategori sangat tinggi dalam sepekan ke depan.
6: Indeks 1 minggu ke depan, di Sulawesi Utara terdapat bahan-bahan seperti ranting, terus daun-daun kering itu tuh sangat banyak, sangat mudah terbakar dan dingin. Dan ditunjukkan dengan indeks berwarna merah. Jadi dari satu minggu depan, dari Senin sampai minggu ke depan itu, banyak wilayah sebagian besar di Sulawesi Utara itu berwarna merah. Sebagian besar itu ada daerah Manado, Bitung, Tomohon, Kota Mubagu, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolmong, Bolmong Utara, dan Bolmong Timur. Kemudian di seluruh wilayah Nusa Utara.
5: Masyarakat pun diimbau meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas pembakaran di area terbuka, termasuk membuang puntung rokok sembarangan maupun membuka lahan dengan cara dibakar. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut mulai mendata ulang pasar tradisional Lirung yang makin semraut.
7: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Kepulauan Talaut bersama pemerintah Kecamatan Lirung dan staf khusus bupati meninjau kondisi pasar tradisional Lirung Selasa 8 September 2026. Penataan ini dilakukan demi menciptakan kenyamanan bagi para pejalan kaki dan pembeli. Kondisi pasar saat ini dinilai tidak teratur. Sejumlah lapak pedagang ditemukan berdiri melebihi batas area hingga mengganggu akses jalan serta aktivitas warga. Selain menertibkan lapak yang memakan jalan, tim gabungan juga mengecek lapak-lapak kosong yang tidak dimanfaatkan agar bisa difungsikan kembali sesuai peruntukannya. Tak hanya area lapak umum, tim juga meninjau langsung kondisi pasar ikan yang dinilai sudah tidak layak dan tidak representatif bagi para pedagang. Demikian disampaikan Camat Lirung, Jeffrey Bawuno. Pemerintah Kecamatan Lirung berkomitmen secara bertahap akan menyiapkan lokasi baru yang lebih layak bagi para pedagang ikan.
8: Kalau penjual ikan itu agak banyak, oleh sebab itu kami secara berjenjang akan berkoordinasi dan melaporkan kepada pimpinan untuk pengadaan atau pembangunan tempat pasar ikan yang lebih representatif dan layak untuk dilakukan kegiatan pasar.
7: Sementara itu, hal senada diungkapkan Medi Tumalang selaku Kabid Pengelolaan Pasar di Disperindak Talaut. Tak lupa juga ia mengapresiasi sinergitas pemerintah Kecamatan Lirung.
9: Kami dari bidang pengelolaan pasar, bidang dinas perindak menyampaikan terima kasih kepada Pak Camat sudah membantu dari bidang pasar menertibkan para pedagang agar lebih.
7: Camat Lirung Jeffrey Bawuno berharap penataan ini dapat membuat aktivitas jual beli berjalan aman dan nyaman. Selain itu, pasar yang bersih dan teratur diharapkan mampu menggenjot peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Talaut. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Musim kemarau berkepanjangan, 48 hektar lahan persawahan di Desa Ambla terancam gagal panen akibat kekeringan.
10: Sebanyak 48 hektar lahan persawahan di Desa Ambla, Kecamatan Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut dipastikan gagal panen akibat terdampak musim kemarau yang menyebabkan kekeringan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Talaut, Dirman Gumolung, membenarkan kondisi tersebut. Ia mengatakan lahan persawahan di Desa Ambla mengalami kekeringan setelah debit air irigasi terus menurun sehingga tidak lagi mampu mengire area persawahan.
11: Paling itu Ambla 48 hektar. Langkah yang orang so lakukan itu identifikasi lagi daerah-daerah persawahan. Orang mau itu membantu dengan mesin pompa, cuma persoalan memang sekarang sumber air itu terlalu jauh. Sehingga walaupun orang mau pakai mesin pompa, tidak dapat memungkinkan. Karena sumber air terlalu jauh. Karena baru kondisi irigasi di Tarun itu, Ambla itu memang debit air memang sudah so turun. Hanya bisa disampai di sadap 2. Iya, untuk musim panen ini memang gagal panen.
10: Menurut Dirman, pihaknya telah berupaya membantu pengairan dengan menggunakan mesin pompa air. Namun upaya tersebut terkendala karena sumber air berada cukup jauh dari lokasi persawahan. Pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi agar dampak kekeringan terhadap lahan pertanian dapat diminimalkan, terutama menghadapi kondisi musim kemarau yang masih berlangsung. Marsuki Mengero melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Talaut pastikan ketersediaan pangan tetap aman di tengah ancaman gagal panen.
10: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi meski sejumlah wilayah mengalami gagal panen komoditas hortikultura serta tanaman padi dan jagung akibat musim kemarau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Kepulauan Talaut Dirman Gumolo mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan cadangan pangan untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap produksi pertanian. Menurutnya, ketersediaan pangan daerah saat ini didukung oleh cadangan pangan pemerintah daerah serta bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional.
11: Iya, untuk kebutuhan itu tetap tersedia karena ada cadangan pangan pemerintah daerah, kemudian ada bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional.
10: Ia menambahkan pemerintah terus memantau kondisi pertanian di sejumlah wilayah yang terdampak musim kemarau, sekaligus memastikan distribusi pangan tetap berjalan sehingga masyarakat tidak mengalami kekurangan pangan. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan sumber pangan yang tersedia secara bijak selama kondisi kemarau masih berlangsung. Marsuki Mengero melaporkan.
2: Pemerintah dan masyarakat petani di Desa Sendangan, Kecamatan Kakas, berharap Balai Sungai Provinsi Sulawesi Utara perbaiki pintu air masuk ke saluran Rano Weleng.
12: Pemerintah dan masyarakat Desa Sendangan, Kecamatan Kakas Minasa berharap kepada Balai Sungai Provinsi Sulawesi Utara untuk memperbaiki pintu masuk air ke saluran Rano Weleng sepanjang 1 km yang sudah kurang lebih 5 tahun airnya tersumbat akibat longsoran talut drainase. Hal ini dikatakan Hukum Tua Desa Sendangan Kakas, Rul Solang, di lokasi kerja bakti masal, membersihkan saluran drainase. Lebih lanjut, Solang kepada RI dikatakan saluran air drainase ini mengairi persawahan di Kecamatan Kakas, yaitu di Desa Sendangan, Desa Pahalatan, dan Desa Paslatan, kurang lebih 200 hektar.
13: Kecamatan Kakas karena ini mengaliri berapa desa, Sendangan, Palten, Paslaten
14: di Kecamatan Kakas.
13: Iya. Tapi juga untuk mengaliri sawah yang ada di
14: Desa Sendangan.
13: Desa Sendangan. Jadi berharap mohon bantuan dari Balai Sungai karena ini sudah berapa kali disampaikan, bahkan pun setiap rakor disampaikan.
14: Tapi tidak lanjut.
13: Belum ada tindak lanjut.
14: Belum ada tindak lanjut.
13: Jadi kalau kemungkinan ini didengar oleh Balai Sungai, karena ini menjadi kebutuhan pokok utama yaitu pangan yang ada di sekitar Desa Sendangan, tapi juga Kecamatan Kakas.
12: Dengan tidak maksimalnya suplai air ke lokasi persawahan di Kecamatan Kakas yang merupakan juga wilayah produsen beras di Minasa, menyebabkan jumlah produksi gabah menurun. Gitu juga akibat juga kemarau panjang ini banyak lahan sawah dialihfungsikan dengan ditanami jagung serta komoditi hortikultura. Dari Minasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: PT MSI Manado akan memproyeksikan pemenang Liga Pelajar Tenis Meja Lokal ke level provinsi.
15: Cabang olahraga tenis meja telah menyelesaikan pertandingan Liga Pelajar Kota Manado 2026 yang penutupannya pada 9 September 2026 ini. Cabang tenis meja telah memainkan nomor pertandingan dari klasifikasi pelajar SD, SMP, dan SMA di rumah tenis meja Wania. Sekum PT MSI Manado Mekina Tari mengatakan, pemenang Liga Pelajar akan diproyeksikan pada level lebih tinggi ke pertandingan tingkat provinsi.
16: Karena kalau sabantar Power Prof, contoh Power Prof tuh, karena ini Liga Pelajar salah satu ukuran untuk atlet-atlet Kota Manado untuk mempersiapkan di level di atas, salah satunya Power Prof.
15: Liga Pelajar Manado telah berlangsung akhir Agustus hingga 9 September 2026, diikuti oleh 9 cabang olahraga termasuk tenis meja. Audi Kandores melaporkan.
2: Genbi Sulut gelar Genbi Gas 2026, perkuat kekeluargaan dan sportivitas.
17: Genbi Sulawesi Utara menggelar kegiatan Genbi Gas 2026 atau Gerakan Adu Sportivitas sebagai salah satu program kerja pengurus wilayah Genbi Sulut periode 2025-2026. Ketua Wilayah Genbi Sulut, Julio Mak, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar komisariat, tetapi juga wadah untuk mempererat rasa kekeluargaan, kebersamaan, semangat, dan nilai sportivitas di antara anggota Genbi. Menurutnya Genbi Gas menghadirkan ruang bagi anggota dari 6 komisariat untuk berkompetisi secara sehat sekaligus membangun hubungan dan sinergi yang lebih kuat.
18: Walaupun kegiatan ini hanya fun-fun, tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwasannya dalam kegiatan nanti adalah rasa-rasa adrenalin rush lah, panas-panas. Tapi itu sudah biasa, kami yakin di luar nanti tetap berteman, tetap keluarga besar Genbi Sulawesi Utara. Dan kami saling berlomba dengan adil tentunya dan juga sportif.
17: Kegiatan Genbi Gas 2026 juga mendapat dukungan penuh dari Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara. Julio pun berharap seluruh komisariat dapat menunjukkan semangat juang dan sportivitas yang tinggi selama mengikuti setiap pertandingan.
18: Dan tentunya kegiatan ini, Genbi Gas ini didukung sepenuhnya oleh Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, terlebih khusus kepada pembina Genbi, Mas Chandra, Kak Novena, Kak Elrik, dan juga kepala tim implementasi Kekda yaitu Mas Nuno. Dan harapan saya untuk kegiatan ini tentunya semoga 6 komisariat ini menunjukkan rasa sportivitas yang begitu tinggi, nilai juang, semangat yang begitu tinggi, tetapi tidak lupa bahwa setelah pertandingan selesai, rasa semangat, mungkin ada rasa emosi, rasa adrenalin yang sangat tinggi itu habis setelah pertandingan.
17: Dalam Genbi Gas 2026, terdapat 5 cabang olahraga yang diperlombakan, yakni basket, futsal, badminton, lari estafet, dan line dance. Kegiatan ini diikuti oleh anggota dari 6 komisariat Genbi Sulawesi Utara. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: Sentra Medica Minute dorong upaya sektor health tourism terwujud di Sulawesi Utara.
19: Upaya mendorong health tourism di Sulawesi Utara terus menunjukkan arah yang semakin strategis. Salah satu pelaku layanan kesehatan Sentra Medica Hospital Minute menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dengan menempatkan kepercayaan sebagai fondasi utama dalam pengembangan wisata kesehatan. Direktur Sentra Medica Minute, Dr. Ivan Wijaya Widiatomo, mengungkapkan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah memperkuat sarana dan prasarana sebagai basis pelayanan berstandar tinggi.
20: Memang secara lahan kami ini memang didesain dengan satu blok bangunan dengan hotel. Jadi memang ini untuk menunjang juga pasien-pasien yang mungkin dari jauh berobat, maka dia bisa menginap, ada sarana untuk bisa menginapnya.
19: Strategi berikutnya menurut Dr. Ivan adalah membangun kepercayaan masyarakat Indonesia, khususnya di kawasan timur, agar tidak lagi memilih berobat ke luar negeri. Dengan kekayaan alam Sulawesi Utara yang eksotis serta potensi pariwisata yang terus berkembang, sektor health tourism diyakini dapat menjadi magnet baru bagi wisatawan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: Meningkatnya kasus kriminalitas yang terjadi belakangan ini menjadi perhatian serius pemerintah Kota Manado.
21: Meningkatnya kasus kriminalitas yang terjadi belakangan ini menjadi perhatian serius pemerintah Kota Manado. Sekretaris Daerah Kota Manado Stephen Dandel menegaskan, maraknya aksi kriminalitas yang terjadi akhir-akhir ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan aparat hukum semata, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
22: Setiap malam, Jumat satu minggu itu selalu ada patroli rutin. Kalau pos kambingan sifatnya pemberdayaan masyarakat. Dan khususnya untuk Kota Manado, ya kita memang perlu effort lebih untuk mengupayakan masyarakat untuk berjaga. Tapi yang dilaksanakan sekarang justru aktif patroli. Jadi kami juga kemarin sudah bicara dengan Pak Polres. Sekarang malah itu ada patroli aktif dengan anggota Brimob dan Polda Sulawesi Utara untuk mengatasi masalah kamtipmas. Kalau Polres itu malah sudah ada kebijakan untuk tindak tegas. Bukan, maksudnya kalau ada event kejadian itu sudah tindak tegas terukur.
21: Sementara itu, Kapolres Tamnado melalui Kasatreskrim AKP Elwin Kristanto menegaskan seluruh jajaran telah diinstruksikan untuk meningkatkan kegiatan patroli, khususnya pada jam-jam rawan di lokasi yang berpotensi menjadi sasaran tindak kriminal.
23: WRC Resmob Polres Tamnado setiap malam melaksanakan kegiatan KRED. KRED itu kegiatan patroli di lokasi-lokasi yang berpotensi akan terjadinya gangguan Kamtipmas. Untuk sasaran yang dilaksanakan kegiatan patroli pada malam hari yang dilaksanakan oleh URC Resmob Polres Manado, yaitu adalah yang pertama yang jelas adalah terkait masalah sajam, kemudian yang kedua knalpot brong, ketiga miras, dan kejahatan-kejahatan yang biasanya disebut dengan kejahatan jalanan 3C, curas, curat, dan curanmor. Itu dilakukan di wilayah hukum Kota Manado.
21: Masyarakat juga diminta aktif melaporkan setiap potensi gangguan keamanan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan kondisi Kamtipmas di Kota Manado tetap terjaga. Calvin Wisang melaporkan.
2: Di usia yang ke-78, polisi wanita Polda Sulut mengedepankan pelayanan perlindungan serta pengayoman kepada masyarakat. Berikut wawancara Meki Kodowati bersama Kasat Lantas Polres Bitung, AKP Dwi Dea Anggraini.
0: AKP Dea Anggraini. Ulang tahun ke-78 polisi wanita tentu ada makna dengan kepolisian Republik Indonesia. Nah, Ibu dipercayakan pimpinan menjadi Kasat Lantas di Polres Bitung. Apa yang Ibu hadapi?
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan selamat hari ulang tahun Polwan yang ke-78 kepada seluruh Polwan yang ada di jajaran Polres Bitung khususnya, dan kemudian kepada seluruh Polwan yang ada di seluruh Republik Indonesia ini. Kami berterima kasih kepada pimpinan yang telah mempercayakan kepada kami jabatan operasional di bidang operasional ini, dan tidak ada membeda-bedakan antara gender laki-laki dan gender wanita, sehingga kami bisa diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan ini.
0: Oke. Polisi wanita di Sulawesi Utara itu kurang lebih ada 500 lebih orang. Nah, Ibu dipercayakan tentu memiliki tanggung jawab. Sedangkan Ibu memiliki keluarga, sedangkan tugas Ibu adalah 24 jam untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang lalu lintas.
1: Kita membagi waktu antara keluarga dan juga pekerjaan. Yang jelas ketika ada memang hal-hal yang kaitannya dengan pekerjaan, jangan dicampur adukan dengan urusan pekerjaan. Begitu juga dengan urusan keluarga, tidak dicampur adukan dengan pekerjaan. Jadi kita bagi waktu sebisa mungkin, ya kan, agar semua ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatannya. Ya.
0: Ibu Dea, bagaimana Ibu memanage administrasi manajemen? Sedangkan Ibu seorang wanita, ada juga bawahan Ibu polisi laki-laki.
1: Kita tetap melaksanakan kegiatan manajerial tersebut, ya kan, tanpa melihat apakah itu laki-laki dan perempuan. Yang jelas kita gunakan secara struktur dan fungsional jabatannya masing-masing. Siapa bertindak apa, seperti di bawah saya ada KBO dan ada para kanit, jadi saya akan berdayakan mereka menjadi leading sektor untuk mengawasi kegiatan anggota di lapangan.
0: Oke, itu saja Ibu Kasat Lantas Polres Bitung, terima kasih.
1: Terima kasih banyak, Om. Oke.
2: Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, sekian warta berita daerah siang untuk hari ini, Rabu 9 September 2026. Saya Iker Sonomo Muaya, selamat siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Mah. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati untuk menghormati perbedaan.

Tahukah Anda, eyeshadow atau perudam mata ternyata telah digunakan sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu, tepatnya pada masa Mesir kuno. Saat itu, pria dan wanita menghias kelopak mata mereka menggunakan bubuk dari mineral alami. Warna hijau berasal dari malasit, sedangkan warna hitam dibuat dari galena yang diolah menjadi kohl. Bagi masyarakat Mesir kuno, riasan mata bukan hanya untuk mempercantik penampilan, tetapi juga menjadi simbol status sosial, bagian dari tradisi keagamaan, dan dipercaya membantu melindungi mata dari silau matahari serta debu gurun. Sejumlah penelitian modern juga menunjukkan bahwa beberapa bahan pada riasan mata tradisional kemungkinan memiliki sifat antimikroba yang bisa membantu mengurangi resiko infeksi mata. Seiring waktu, penggunaan eyeshadow menyebar ke berbagai peradaban dan terus berkembang mengikuti tren teknologi serta inovasi di dunia kosmetik. Kini, eyeshadow hadir dalam berbagai pilihan warna dan tekstur untuk mempertegas riasan mata, sekaligus menjadi sarana mengekspresikan gaya dan kreativitas. Dari mineral alami di Mesir kuno hingga kosmetik modern saat ini, eyeshadow membuktikan bahwa sebuah produk kecantikan dapat menyimpan sejarah panjang tentang budaya, seni, dan perkembangan peradaban manusia.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: Oke, terima kasih pendengarannya terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di selatan hari ini di program Pro 1 ya, di Manado sore di 100% Indonesia. Saya Lin Salviani, mana-mana Anda pendengar sampai nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan untuk Anda yang bergabung, saya persilahkan di selatan hari ini di 0821-9583-5080, tentunya di program 100% Indonesia di hari Rabu tepat tanggal 9 September 2026. Sudah ada yang bergabung, yang pertama di selatan hari ini langsung kita sapa gitu ya. Halo, selamat sore. Halo. Iya, halo, selamat sore. Wah, yang pasti di selatan hari ini kayaknya jaringan atau bagaimana ini ya, kayaknya kurang stabil gitu ya. Bisa gabung lagi di 082195835080. Dan yang pastinya di selatan hari ini, pendengar, untuk Anda ada banyak lagu-lagu Indonesia. Dan tentunya Anda bisa pilih gitu ya di selatan hari ini lagu-lagu yang sudah kami persiapkan. Dan tentunya selamat sore dulu untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi juga hari ini yang sedang menikmati kegiatan aktivitas nih, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat pastinya bersama Pro 1 Manado ya. Oke, ada lagi yang bergabung di sore hari ini. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Iya, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan
1: selamat sore.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Ros di Leilong.
0: Oh, Ibu Ros. Ibu Ros, apa kabarnya hari ini?
1: Ada sehat-sehat ya, Lin.
0: Luar biasa, Ibu Ros. Ibu Ros, di cuaca panas ini apa sih yang disyukuri?
1: Bagaimana?
0: Di cuaca panas ini hal apa sih yang disyukuri?
1: Ya, bersyukur saja. Karena ada yang mengatur cuaca.
0: Okay.
1: Bersyukur Tuhan. Hujan ke atau panas, bersyukur.
0: Oke, baik. Apapun keadaannya gitu ya, tetap bersyukur ya. Walaupun cuaca panas gitu ya. Oke, baik, yang masih Ibu Ros.
1: Ya.
0: Ya, Ibu Ros, di sini ada lagu yang sudah kami persiapkan, ada Republik Andaikan, ada Payung Teduh Nanti, ada Andin Tias Cinta Pertama, kemudian ada lagu dari Yuka Luar Biasa. Yang mana nih?
1: Luar Biasa.
0: Luar Biasa. Oke, baik. Lagunya untuk siapa nih, tiga orang spesial?
1: Pertama buat Yelin, terima kasih sangat di telepon. Tuhan selalu memberkati tugas sore hari ini, diberkati dengan keluarga di rumah.
0: Amin, terima kasih.
1: Amin.
0: Tiga orang spesial atau siapa nih?
1: Ada Pak Ake di Bolmut, sama sore ada Nika di Leilam, ada juga Esther Lita di Girian. Buat Yelin, terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Bros di Leilam hari ini yang sudah bergabung ya. Ada lagi yang bergabung di 082195835080. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo.
2: Halo, selamat sore Yelin Sofiani, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Oke, ya pastinya Pak Benigjo di Boltara gitu ya, di sonar ini. Pak Benigjo, kalau boleh tahu nih, kalau di cuaca panas seperti ini, apa sih yang paling disyukuri?
2: Yang disyukuri cuaca panas, jemuran cepat kering, bagi yang juga berjemur apa dan bilang setuju. Kalau sama di Boltara ini kan berjemur kopra cepat kering, nggak mau jaga-jaga cuaca panas terus tuh, berjemur milu juga begitu, jadi jemuran cepat kering.
0: Jemuran cepat kering gitu Pak Benigjo ya, memang itu yang paling disyukuri ya. Baik ya, pasti luar biasa. Pak Benigjo, lagunya apa nih? Ada Republik Andaikan, ada Payung Teduh Nanti, ada Andin Tias Cinta Pertama, ada Iwan Fals Kemesraan, yang mana nih?
2: Republik.
0: Republik Andaikan ya. Oke, baik. Lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial.
2: Oke, tentunya pertama-tama Yelin Sufiani yang tugas. Sudah semangat ya, berkati. Salam untuk keluarga, salam sehat. Tiga orang spesial sore hari ini yang pasti ada Ibu Haryati di Bunaken. Salam kompak selalu, salam sehat. Ada Pak Bus di Korea Selatan, tepatnya di kota Jeju ya. Dan yang terakhir ada Pak Islan di Boltara ini, ya, dengar-dengar sampai Pak Islan ini kan. Okay. Buat Yelin, makasih, Mas Sore.
0: Selamat sore, terima kasih Pak Benik jadi Boltara hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Ya, saya setuju nih dengan Pak Benik juga, tetap bersyukur gitu ya dengan apapun cuaca saat ini. Walaupun cuaca sangat panas, tapi ada hal yang perlu kita syukuri gitu ya. Yang pasti semua yang kita jemur itu cepat kering gitu ya. Oke, yang pastinya terima kasih ya. Hari ini yang saya bergabung tadi ada Ibu Ros, ada Pak Benik Jo. Ada lagi yang bergabung, boleh juga nanti bergabung melalui SMS juga WhatsApp di sore hari ini di 0821-9583-5080 pendengar. Oke, yang masih di sore hari ini ada lagi yang bergabung ya di 0821-9583-5080. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Mbak Yelin.
0: Selamat sore.
3: Indonesia banget. Apa kabar Mbak Yel?
0: Luar biasa. Bunda juga, Bunda Natalia. Apa kabarnya nih di Toli-Toli?
3: Aduh, puji Tuhan, baik-baik saya. Pokoknya saya sibuk dari pagi keluar Mbak Yelin, belum lama pulang sampai rumah.
0: Tuh kan, pasti udah mulai lagi deh kegiatannya. Kayaknya enggak
3: memang Mbak Yel. Terus dari kemarin saya sibuk. Dari kemarin saya sibuk arisan di sini toh. Arisan arisan ibu-ibu, maksudnya pensiunan. Terus makan pagi itu jam 11 saya sana. Saya undang Pak Keftanya hadir di sini, Mbak.
0: Waduh, luar biasa gitu ya. Banyak yang rindu dengan Bunda di Pak sana Kefta, ya.
3: Pak Keftanya hadir sama penyiar satu di sini, Mbak. Okay. Ya, kita aja undang makan sini. Gitu.
0: Baik, Bunda. Bunda, hari ini kalau kita punya topik gitu ya, cuaca panas, apa yang paling Bunda syukuri nih di cuaca panas saat ini?
3: Oh, semua disyukuri nikmat yang diberikan ya. Pokoknya panas juga kita syukuri, hujan juga kita syukuri. Karena apa yang sudah Tuhan berikan kita harus syukuri. Tidak bisa mengeluh Mbak Yelin.
0: Betul.
3: Kita tidak boleh mengeluh apa pemberian Tuhan. Tuhan sudah kasih panas, kita syukuri. Tuhan kasih hujan, kita tetap syukuri Mbak Yelin. Iya, toh gitu.
0: Oke, baik. Yang pastinya
3: rasa begitu saja.
0: Ya. Itu aja gitu ya. Ya pasti terima kasih yang sudah bergabung. Ya. Lagunya apa ini? Ya, di sini ada lagu dari Payung Teduh nanti Andin Tias Cinta Pertama, Iwan Fals Kemesraan. Yang mana nih?
3: Kemesraan ini itu kan.
0: Enggak tahu.
3: Sudah kemesraan
0: ya,
3: aja
0: Mbak. Kemesraan ya, baiklah. Lepas ini lagunya tuh siapa nih Bunda? Tiga orang spesial. Silakan.
3: Duh, saya mau salam dulu ke sahabat teman. Ibu Agnes yang ada di Teling ya. Ibu Agnes, selamat sore, selamat beraktivitas ya. Semoga lancar aktivitasnya ya Ibu Agnes, bahagia selalu bersama keluarga yang ada di rumah. Terus yang kedua ada Ibu Ros di Lelem. Apa kabar Ibu Ros? Salam sehat ya, salam sehat, salam manis, salam kompak selalu. Terus ada juga yang di Tata Aran 2 ini, saya tidak pernah salam-salam ini, Pak Beta ini. Ibu Orina, apa kabar Ibu Orina? Selamat sore ya, salam sehat juga. Harapan ada sehat-sehat bersama keluarga yang ada di sana. Buat Mbak Yelin, tetap semangat ya Mbak Yel, sukses selalu ya. Bahagia selalu, doa terbaik buat Mbak Yelin dan keluarga yang ada di rumah. Makasih ya Mbak Yel, ya, salam Bunda. Buat Nael, sama Oma dan Opa. Oke, makasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Bunda Natalia di Toli-Toli hari ini sudah bergabung gitu ya. Salam juga untuk Bunda dan keluarga, sehat walafiat selalu. Dan yang sudah bergabung juga, terima kasih Pak Benik Jo dan Ibu Ros juga yang sudah bergabung langsung lagunya. Saya hadirkan di ruang dengar Anda.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Kenapa ya? Kok sekarang orang gampang banget bertengkar cuma karena beda agama dan pendapat?
1: Itu karena kita sering lupa bahwa perbedaan itu bagian dari kehidupan.
0: Tapi kan kalau berbeda keyakinan dan pendapat, apa kita harus menjauh?
1: Ya enggak lah. Kita tetap bisa kok menjalankan agama kita dengan teguh sambil menghargai perbedaan, keyakinan, dan pendapat orang lain.
0: Berarti ini kali ya yang disebut moderasi beragama?
1: Iya, betul. Moderasi beragama kan bukan berarti mencampur adukan ajaran agama, tapi bagaimana kita bersikap adil, menghormati perbedaan, menolak kekerasan, dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Oh, gitu. Berarti kerukunan bisa dimulai dari diri kita sendiri dong?
1: Betul. Mulai dari ucapan, tindakan, bahkan dari apa yang kita bagikan di media sosial. Karena berbeda bukan berarti bermusuhan. Moderasi beragama, menjaga perbedaan, merawat persatuan.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang ingin bergabung, saya persilakan ya di 082195835080. Dan tentunya di hari ini topik kita cuaca panas, apa sih yang paling Anda syukuri gitu ya. Anda bisa bergabung di SMS juga, WhatsApp boleh, di line telepon boleh gitu ya, bisa bergabung sekarang juga. Dan sekarang ada yang sudah bergabung hari ini. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Aurina.
0: Oh, Ibu Aurina. Tataran 2 ya di sonar ini. Bu Aurina, cuaca cuaca panas apa sih yang paling disyukuri?
1: Yang dua-duanya sih disyukuri ya, mau panas, mau hujan, ya, disyukuri aja.
0: Iya benar, apa yang disyukuri? Contohnya tadi kan Pak Benigjo bilang jemuran cepat kering gitu ya. Kalau
1: ngomong.
0: Yang disyukuri apa?
1: Jemuran baru diangkat tadi.
0: Oke.
1: Cepat keringnya.
0: Cuma itu aja ya. Terus apa?
1: Itu aja.
0: Oke, baik. Kayak apa sih lagunya apa nih? Ada Payung Teduh nanti, ada Adintia Cinta Pertama, ada lagu dari Nadila Keliru, yang mana nih?
1: Kedua kali ya.
0: Oke, yang kedua, Cinta Pertama ya. Oke, lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial.
1: Yang pertama buat Yelin yang cantik, imut-imut. Terima kasih sudah angkat teleponnya Ibu Aurina. Salam sehat, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus.
0: Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Tiga orang spesial tuh siapa nih?
1: Salam buat Nayang.
0: Oh iya, siap. Terima kasih.
1: Tiga orang spesial. Yang pertama buat Ibu Natalia, tadi baru lewat. Terima kasih salamnya nih, salam balik dari Ibu Aurina. Yang kedua buat Tero Tinggogoy. Gimana tuh? Tero Tinggogoy cuma satu dia. Satu-satunya Tero Tinggogoy. Salam. Terima kasih salamnya nih, salam balik dari Ibu Aurina. Yang ketiga buat Esther Lita di Girian. Terima kasih salamnya kemarin. Ini salam balik dari Ibu Aurina. Yang belum nanti aja, no problem. Because I'm fine, but I'm fine again. For Mrs. Yelin, thank you very much.
0: Okay, you're welcome. Terima kasih hari ini untuk Ibu Aurina di tataran 2 gitu ya, yang sudah bergabung ya. Dan yang pasti untuk Anda yang bergabung, saya persilahkan di belakang Ibu Aurina di 082195835080 gitu ya. Dan kira-kira cuaca panas seperti saat ini apa sih yang Anda syukuri gitu ya. Tentunya di sore hari ini Anda bisa bergabung di 082195835080, baik melalui SMS juga WhatsApp di zona hari ini. Dan tentunya juga yang mungkin terkendala jaringan gitu ya. Aduh, kayaknya nih cepat ini ya. Kayaknya tuh ada juga yang susah masuk gitu ya di zona hari ini. Ada yang bergabung melalui WhatsApp juga ya. Tetap semangat di zona hari ini ya. Coba lagi yang tadi ya, yang bergabung tentunya. Saya tunggu di 082195835080. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore 100% Indonesia. Ya, halo 100% Indonesia. Oke, bisa coba lagi ya di 082195835080 di selatan hari ini ya. Oke, terima kasih nih yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Oke, sekarang ada yang bergabung darinya siapa ini? Nania, Nania yang ada di seputaran Perkamil. Selamat sore Pro 1, selamat sore Kak Yalin, selamat sore juga. Saya paling bersyukur saat cuaca panas karena bisa menikmati sinar matahari. Beraktivitas di luar pun juga lebih nyaman, menjemur pakaian cepat kering. Cuaca panas juga membuat lebih menghargai segala sesuatunya. Oke. Okay. Ini terima kasih Nia gitu ya dari Nia yang sudah bergabung di 082195835080 ya. Oke, okay, terima kasih yang bergabung melalui WhatsApp juga ya. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore Ibu Yelin yang cantik.
0: Iya, selamat sore juga dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Ini dengan pendatang baru, alias pendatang lama.
0: Oh, ini pendatang baru stok lama ya.
2: Ibu Ipin Kalempat.
0: Oh, Ibu Ipin apa kabar?
2: Ya, apa ini? Kabar sayang Ibu Yelin?
0: Ih, luar biasa. Ibu Ipin dan apa kabar hari ini?
2: Yo Kang, biar panas-panas begini, tetap luar biasa ya.
0: Oh, tetap semangat. Kira-kira iya. Cuaca panas
2: sama le, biar panas-panas kalau ampelnya tetap semangat.
0: Iya, betul. Luar biasa ya. Cuaca panas seperti saat ini, apa sih yang paling disyukuri nih, Bu Ipin?
2: Bagaimana?
0: Di cuaca panas saat ini, apa sih yang paling disyukuri dengan cuaca panas saat ini?
2: Ah, yang harus kita syukuri karena kita boleh dapat bekerja dan beraktivitas.
0: Oke, okay, Mas tetap bekerja
2: itu
0: dan
2: saja beraktivitas. Boleh?
0: Ya. Boleh. Ya pasti. Okay. Ya pasti, terima kasih Bu Ipin sudah bergabung. Lagunya apa kira-kira? Ada Adin Tias Cinta Pertama, ada Payung Teduh Nanti, ada Nadila Keliru. Oh tadi Andin sudah
2: itu
0: dipilih.
2: Itu Jo, keliru Jo.
0: Yang keliru ya. Oke, Nadila ya. Baik. Tadi yang Andin dipilih oleh Bu.
2: Jadi Arina. Biar panas-panas pagi ini.
0: Tetap keliru ya.
2: Tetap mau keliru.
0: Oke, okay. Jangan keliru aja gitu ya maksudnya.
2: Enggak, hanya bercanda.
0: Bercanda. Baik lagunya. Ini kok
2: kadang Pak tadi malam ada masuk-masuk Pak Ibu Yelin, saya nggak mati sekali mau pada Bu.
0: Memang banyak sekali kemarin, jadi kita siapa yang duluan?
2: Iya, aduh kesian, kan ini lagi kurang keterpaksaan.
0: Waduh, keterpaksaan tapi masuk luar biasa ya.
2: Ya iya memang, keren. Harus berusaha, ya, kita lagi masih mampu.
0: Betul, setuju. Ibu Ipin, kira-kira lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial, ayo.
2: Oke, okay. Ada adik Nail situ?
0: Nggak ada, lagi di rumah.
2: Oh nggak ada. Salam pertama-tama buat orang PI Ibu Yelin, suara paling manis, paling cantik juga.
0: Makasih
2: soal ke Ibu Ipin ke telepon.
0: Sama-sama.
2: Salam hormat, salam kasih, diberkati Tuhan selalu.
0: Amin.
2: Bersama dengan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin, terima kasih.
2: Baru kita mau salam juga tiga spesial, kurang mau balas-balas salam ini Ibu Yelin.
0: Nah itu dia, bayar utang ya, bayar salam.
2: Iya, pertama ada orang PI Bunda El, apa kabar ini, semoga ada baik-baik kabar, kalau udah bawa monitor. Padahal Bung Jo, jangan kalah jari-jari, napa Ibu Yelin ada tunggu toh?
0: Betul,
2: kita tunggu baru semua. Yang kedua, ada orang Pak Buluri yang ada di Kembang juga, semoga ada sehat-sehat selalu bersama keluarga juga. Baru yang paling ketiga, siapa ini juga Ibu Yelin?
0: Nah siapa ya kira-kira, yuk cap-cip-cup.
2: Vina Jo, adek Vina Kenaan apa kabar? Semoga ada sehat-sehat, kalau udah bawa monitor bagabung Jo. Buat orang Pak Ibu Yelin, itu aja dulu. Terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Mantap. Ya masih terima kasih Bu Ipin di Palempat yang hari ini luar biasa semangatnya gitu ya. Dan sekarang penelpon terakhir kita gitu ya di hari ini. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
3: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget, keren. Ya masih Kak Jen, hari ini di Hermandi di apa kabarnya?
3: Cerah-cerah ya, sama Rinjo aja.
0: Wede, mantap. Ya masih cuaca panas seperti saat ini, apa sih yang paling disyukuri Kak Jen?
3: Pokoknya cucian kering.
0: Selain itu apa coba?
3: Apa? Aktivitas ya.
0: Aktivitasnya lah gitu ya, tanpa ada hambatan gitu ya. Walaupun haus-haus terus ya, kalau beraktivitas.
3: Iya, panas.
0: Kita bisa membayangkan nih, kalau cuacanya apa ya, panas seperti ini, cucian itu cepat kering. Aduh, menari-nari tuh ya di tempat jemuran.
3: Itu sudah. Pas baru habis cuci baju.
0: berapa menit, berapa detik gitu ya. Aduh kayaknya langsung kering aja. Oke, maksudnya Kak Jen hari ini lagunya apa nih? Ada Olva Dorio featuring Indra Prasta, Menghilanglah Denganku. Kemudian ada Anmes, Tiba-tiba. Terus ada Bunga Citra Lestari, Selamanya. Ada Kenangan Terindah dari Geisha. Yang mana nih?
3: Yang Selamanya saja.
0: Yang Selamanya, oke baik. Lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial? Silakan.
3: Lagunya yang pertama untuk Yelin yang lagi tugas hari ini. Tetap semangat, sukses selalu, dan berkati bersama keluarga. Semua-semua yang sulewat tadi gak sempat monitor. Kurang dapat monitor di detik-detik terakhir.
0: Dan ikut terakhir juga gitu ya.
3: Gitu kan. Baru okay. Cuma ada spekul sebab tahu kita masuk.
0: Kurang-kurang.
3: Ya, masih ada Ibu Shen di Tomohon. Seperti biasa kita kirim-kirim buat Ibu Angga ini yang ada di Tareran dan Ibu Ariati yang ada di Bunaken. Semua-semua salam kompak, selamat sore. Dan buat Yelin, terima kasih. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih hari ini Kak Jen di Air Madidi hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Dan yang pastinya juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp juga terima kasih ya. Semoga hari ini juga menyenangkan sambil mendengarkan Pro Satu Manado. Dan yang pastinya di hari ini tadi Kak Jen penelpon terakhir kita gitu ya di Satu Besar Indonesia. Dan nanti ada acara lain lagi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Nanti kan kita hadirkan Indonesia Cerdas gitu ya, informasi-informasi terlengkap di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 17 kan kita hadirkan Lintas Berita Magota ya di ruang dengar Anda. Kita terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih yang sudah bergabung, yang belum sempat bergabung jangan berkecil hati. Tentunya nanti malam juga akan ada acara Ruang Rindu di ruang dengar Anda ya. Tapi acara Ruang Rindu kalau nggak salah kalau hari ini hari Rabu berjaringan ya. Yang pastinya terima kasih untuk Anda yang tetap terus setia bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa ya? Kok sekarang orang gampang banget bertengkar cuma karena beda agama dan pendapat?
1: Itu karena kita sering lupa bahwa perbedaan itu bagian dari kehidupan.
0: Tapi kan kalau berbeda keyakinan dan pendapat, apa kita harus menjauh?
1: Ya enggak lah. Kita tetap bisa kok menjalankan agama kita dengan teguh sambil menghargai perbedaan, keyakinan, dan pendapat orang lain.
0: Berarti ini kali ya yang disebut moderasi beragama?
1: Iya, betul. Moderasi beragama kan bukan berarti mencampur adukan ajaran agama, tapi bagaimana kita bersikap adil, menghormati perbedaan, menolak kekerasan, dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Oh, gitu. Berarti kerukunan bisa dimulai dari diri kita sendiri dong?
1: Betul. Mulai dari ucapan, tindakan, bahkan dari apa yang kita bagikan di media sosial. Karena berbeda bukan berarti bermusuhan. Moderasi beragama, menjaga perbedaan, merawat persatuan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda, kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran. Dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib ah.
1: Permisi, madam.
2: Ya, ada yang bisa saya bantu?
1: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
2: Sebentar. Bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola. Keren, tak. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
1: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
2: Kamu suka nabung?
1: Tidak, madam. Hah?
2: Punya saham?
1: Tidak ada.
2: Properti?
1: Ya, enggak ada, madam.
2: Simpanan emas?
1: Apalagi itu tidak ada, madam.
2: Iya, ini yang buat kamu susah.
1: Maksudnya, madam?
2: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
1: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
2: Maksudnya?
1: Ya, maksudnya saya, madam, apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
2: Ada.
1: Ada? Apa itu, madam?
2: Jangan malas, kerja dan mulai menabung dari sekarang.
1: Ya.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, jam tangan menjadi salah satu aksesoris yang banyak dipilih untuk menunjang penampilan. Menggunakan jam tangan sepanjang hari tanpa melepasnya telah menjadi kebiasaan kita. Namun tahukah Anda, ternyata tidak pernah melepas jam tangan bisa menyebabkan beberapa konsekuensi pada tubuh kita. Di antaranya nyeri pada pergelangan tangan. Nah, jika kita merasakan mati rasa atau kesemutan di pergelangan tangan, cobalah untuk menyesuaikan dan mengendurkan tali jam tangan atau istirahat sejenak dari mengenakan jam tangan kita. Meskipun tali jam tangan harus cukup pas untuk mencegahnya terlepas dari pergelangan tangan kita, tapi jam tersebut seharusnya tidak menekan kulit kita dan meninggalkan bekas yang gatal. Bekas cahaya pada kulit yang hilang dengan sangat cepat tidak menimbulkan masalah. Tapi jika melihat tanda merah yang menetap di kulit untuk beberapa waktu, itu menjadi tanda bahwa kita mengenakan jam tangan terlalu ketat. Jika kita tidak mengendurkan tali jam atau memberi kulit kesempatan untuk bernapas, hal itu bisa menyebabkan iritasi dan tuam dalam jangka panjang, menyebabkan kram otot. Dan tentunya dapat menyebabkan carpal tunnel syndrome jika kita terus mengabaikan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh penggunaan jam tangan sepanjang waktu. Kondisi ini disebabkan oleh tekanan saraf yang terus-menerus dan bisa membuat kita merasakan nyeri dan kelemahan terus-menerus di tangan, bahkan jika kita tidak memakai jam tangan lagi.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Mahalini melawan restu yang kita sudah hadirkan di ruang dengar Anda ya. Oke, pendengar di Indonesia cerdas, kalau kita bicara tentang Indonesia, Indonesia adalah negeri yang besar, negeri yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke dengan ribuan pulau, beragam suku, bahasa, budaya, dan bahkan memiliki kekayaan alam. Dan di balik seluruh keberagaman tersebut terdapat satu kekuatan terbesar yang menjadi penentu masa depan bangsa, adalah sumber daya manusianya. Gitu ya. Setiap hari jutaan anak Indonesia pergi ke sekolah dan membawa harapan dan cita-cita juga. Ada yang bercita-cita menjadi guru, dokter, bahkan insinyur, ilmuwan, pengusaha, bahkan juga seniman, bahkan atlet, pemimpin, dan berbagai profesi lainnya gitu ya. Yang pasti mereka juga mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda, tinggal di daerah yang berbeda, dan memiliki kondisi kehidupan yang berbeda. Namun, mereka memiliki satu kesamaan, yaitu keinginan untuk belajar dan juga meraih masa depan yang lebih baik, pendengar. Dan disinilah pendidikan memang menjadi peran, memiliki peran yang sangat penting. Karena pendidikan itu bukan hanya tentang membaca buku, bukan hanya menghafal pelajaran, dan juga tidak hanya mengerjakan tugas atau juga mendapatkan nilai yang tinggi gitu ya. Tentunya pendidikan adalah proses untuk membentuk manusia. Jadi melalui pendidikan seseorang bisa belajar untuk berpikir, bertanya, memahami, berkomunikasi, bahkan memecahkan masalah, bekerja sama, menghargai perbedaan, dan juga bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan juga lingkungan di sekitar. Karena itu memang pendidikan masih menjadi salah satu pondasi utama dalam membangun sebuah bangsa, pendengar. Dan bahkan Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran program digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia cerdas juga sempat menegaskan gitu ya, bahwa pendidikan itu merupakan kunci kebangkitan bangsa, dan bahwa ilmu pengetahuan, sains, dan juga teknologi itu punya peran penting dalam mencapai keberhasilan dan kemakmuran. Namun dunia terus berubah, perkembangan teknologi digital juga telah mengubah cara manusia bekerja, jangan berkomunikasi, memperoleh informasi, dan juga belajar juga turut berubah gitu ya. Informasi yang dahulu sulit ditemukan kini bisa diakses dalam hitungan detik, dan bahkan pembelajaran yang dahulu hanya berlangsung melalui buku dan papan tulis kini bisa ada memanfaatkan berbagai perangkat dan sumber digital. Dan perubahan tersebut menghadirkan peluang besar juga bagi dunia pendidikan di Indonesia.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mama selalu ingat, Nael, jangan buang sampah sembarangan.
1: Karena tempat wisata itu milik bersama, Nael. Kalau bersih dan terawat, semua orang bisa menikmati keindahannya.
0: Terus, apalagi mah yang harus kita lakukan?
1: Ya, buang sampah pada tempatnya. Jangan merusak tanaman atau fasilitas yang ada. Dan hormati budaya serta aturan di tempat yang kita kunjungi.
0: Oh, kalau Nael lakukan itu, manfaatnya apa, Ma?
1: Ya, pasti alam tetap indah. Wisatawan betah berkunjung. Dan masyarakat sekitar juga mendapat penghasilan dari usaha wisata mereka.
0: Berarti, mencari tempat wisata itu juga banyak membantu banyak orang dong, Ma.
1: Betul, Nael. Menjadi wisatawan yang baik itu bukan hanya menikmati keindahan, tetapi juga ikut menjaganya.

0: Rosatú. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: itu aku kembali padamu.
1: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi ada Yurenita Tenang yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan yang pasti ada semuanya di hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado. Semoga jadi makin lebih semangat, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Yang pasti pendengar di kesempatan hari ini, kalau kita berbicara gitu ya tentang Indonesia cerdas, perkembangan teknologi digital juga memang sudah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, bahkan memperoleh informasi dan belajar gitu ya. Dan untuk menjawab tantangan-tantangan, tentunya pemerintah juga meluncurkan program digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia cerdas. Dan itu sempat diluncurkan juga di tanggal 17 November di tahun 2025 yang lalu gitu ya. Dan program ini memang diarahkan untuk mempercepat transformasi pendidikan nasional, sekaligus juga memperluas akses terhadap pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, dan juga berkualitas. Dan peluncurannya juga melibatkan sekolah-sekolah dari seluruh 38 provinsi di Indonesia. Dan salah satu bagian penting dari program tersebut adalah penggunaan papan interaktif digital atau interaktif flat panel gitu ya. Dan juga ini sebagai sarana pendukung proses pembelajaran. Dan bahkan teknologi ini juga pendengar diharapkan ini bisa membantu guru nantinya menyampaikan materi dan juga dengan cara-cara yang lebih menarik dan interaktif. Dan bahkan siswa juga bisa memperoleh pengalaman belajar yang lebih beragam melalui materi-materi digital, visualisasi, aktivitas edukatif, dan juga berbagai sumber pengetahuan. Jadi dengan demikian teknologi bukan dimaksudkan untuk menggantikan guru, tapi sebaliknya teknologi ini akan menjadi alat yang dapat membantu guru dan siswa dalam menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif, pendengar. Ya, di sore hari ini di program Special Pro 1 di Manado Sore, kita terus hadirkan di ruang dengar Anda. Dan nanti kan kita jelang tepat di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, pendengar, akan kita hadirkan saat lagi di ruang dengar Anda lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tarata Laut, di ruang dengar Anda di sore hari ini. Terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Informasi dari Manado, mangrove di Desa Kapitu Minahasa Selatan diolah kelompok ibu-ibu menjadi kuliner.
1: Selama ini kita mengenal mangrove sebagai pencegah abrasi, penyerap karbon polusi, dan tempat berkembang biak satwa laut. Di Desa Kapitu, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, ibu-ibu di Desa Nalayan itu berhasil meningkatkan fungsi mangrove sebagai sumber pangan. Sambil menjaga mangrove tetap lestari di pesisir, warga hanya mengambil buah matang dan daun yang siap pakai. Dari bahan berkelanjutan inilah di tangan ibu-ibu Desa Kapitu, daun dan buah mangrove mereka olah menjadi seduhan, keripik, dan teh. Caranya, buah mangrove jenis Rhizophora dibelah agar propagulnya terpisah, dipotong-potong, kemudian direndam. Selama 3 hari proses perendaman terjadi pergantian air rutin. Setelahnya dijemur sampai kering, kemudian digiling, disaring, hingga menjadi bubuk yang siap dan layak dikonsumsi. Daun mangrove menjadi kudapan keripik juga sama mudahnya untuk pembuatan. Daun jenis Acanthus ilicifolius dibersihkan dari duri, diiris tipis-tipis, diblender sampai halus, kemudian dimasukkan ke adonan yang terdiri dari tepung terigu, tapioka, gula pasir, bumbu kaldu ayam, bawang putih, dan garam. Setelah adonan mangrove mengental, masuk ke wadah plastik, dikukus selama 30 menit, masuk ke freezer pendingin seharian hingga membeku. Selanjutnya adonan beku, diiris tipis-tipis, dijemur selama 3 hari, dan siap digoreng menjadi keripik mangrove yang gurih dan sehat. Kepala Desa Kapitu Alfa Minokan mengaku bangga atas upaya dan kreasi dari kelompok masyarakat desa memanfaatkan mangrove.
2: Sebagai Kepala Desa Kapitu, saya merasa bangga dengan upaya masyarakat yang mengelola mangrove jadi produk bernilai, seperti kopi, teh, dan kerupuk. Ini semua dikelola melalui bahan bakunya, yaitu mangrove. Inisiatif ini tidak cuma menjaga kelestarian mangrove yang ada, tetapi juga mendukung ekonomi lokal serta memberdayakan masyarakat, khususnya peran perempuan di desa.
1: John Sesken Ubis dari kelompok budidaya mangrove menyatakan kurang apalagi manfaat tanaman bakau sebagai pelindung kehidupan manusia serta penopang pangan masyarakat.
3: Mangrove ini sangat berguna bagi orang sebagai masyarakat. Dan sudah lama ada di Desa Kapitu itu, karena itu mari torang jaga, torang rawat, supaya ini dapat memberikan fungsi yang baik, bukan hanya kepada kita, tetapi kepada anak cucu kita yang akan menikmatinya.
1: Mendapatkan pendampingan non-government organization Manengkel Solidaritas Sulawesi Utara, warga Desa Kapitu Minsel membalas kebaikan mangrove dengan terus berupaya melakukan peremajaan dan penanaman di sepanjang pesisir pantai. RRI Manado Audi Kondores terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Manado kita menuju ke RRI Gorontalo. Pagelaran seni dan budaya Gorontalo menghadirkan beragam kesenian dan tradisi daerah. Kegiatan ini menjadi upaya mengenalkan serta melestarikan budaya Gorontalo kepada generasi muda.
4: Pagelaran seni dan budaya Gorontalo digelar BKOW Provinsi Gorontalo sebagai ruang edukasi dan pelestarian budaya daerah. Ketua BKOW Provinsi Gorontalo Nurinda Rahim mengatakan kegiatan ini menjadi momentum untuk mengenalkan budaya secara langsung kepada generasi muda. Generasi muda diharapkan tidak hanya mengenal budaya melalui buku dan media sosial, tetapi juga mampu mencintai dan mempraktikannya. Kegiatan ini menghadirkan atraksi adat, pakaian adat, pameran kue tradisional, serta tari dan musik Gorontalo.
5: Kita ingin anak-anak dan generasi muda kita tidak hanya mengenal budaya itu dari buku atau media sosial, tetapi mereka juga mampu mencintai dan mempraktikkan dan bangga menjadi bagian dari budaya daerah Gorontalo. Adapun pertunjukan atraksi adat dan budaya Gorontalo pada hari ini tentunya menjadi momentum yang bermakna bagi kita, karena diikuti oleh lintas organisasi wanita di dalam rangka

0: sarana edukasi dan pembelajaran budaya.
1: Pelestarian budaya juga membutuhkan keterlibatan langsung masyarakat dalam berbagai kegiatan seni dan budaya. Ketua Bidang Seni Budaya dan Pariwisata BKW Provinsi Gorontalo, Heldi Fani Alam mengatakan budaya tidak cukup hanya didokumentasikan. Menurutnya masyarakat perlu diberikan ruang untuk mengenal, mempraktikan, dan mengapresiasi budaya daerah.
0: Pelestarian budaya Gorontalo tidak cukup hanya dilakukan melalui dokumentasi, tetapi perlu diwujudkan melalui kegiatan yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengenal, melihat, mempraktikkan, dan mengapresiasi kebudayaan daerah secara langsung.
1: BKW mengajak organisasi wanita turut mendukung pelestarian budaya melalui pendidikan keluarga, pemberdayaan masyarakat, dan pelibatan generasi muda. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penikmat tetapi juga pelaku budaya agar warisan Gorontalo tetap hidup dan berkembang. Dari Gorontalo, Rehan Datau melaporkan.
2: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Selanjutnya pendengar dan penonton, kita hadirkan informasi dari RRI Tahuna. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe menetapkan 2 tersangka dalam kasus tipikor.
4: Setelah melampaui berbagai tahapan, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe akhirnya menetapkan DP alias Dokta sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Sulutgo tahun 2023. DP yang merupakan Kepala Dinas Sosial Daerah Kepulauan Sangihe ditetapkan tersangka oleh penyidik setelah melewati serangkaian penyelidikan hingga penyidikan dari kejaksaan. Dalam press release dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Senin 7 September 2026, John Timotius Padalani selaku juru bicara mengatakan kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi dana CSR Bank Sulutgo. Pihak kejaksaan telah melakukan pengembangan perkara tersebut, akhirnya DP ditetapkan sebagai tersangka.
5: Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe telah menetapkan DP, Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melaksanakan serangkaian tindakan, penyidikan, pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumen, serta bukti lain, dan melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta yang ditemukan. Selanjutnya perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan tol laut tahun 2017 sampai tahun 2021. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dalam penggunaan tol laut di Pelabuhan Tahuna 2017 sampai 2021.
4: Selain menahan kadis sosial, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe juga menetapkan tersangka bagi HJ alias Hamdan tersandung kasus tipikor pengelolaan tol laut periode 2017-2021. Kedua tersangka kemudian dibawa ke lapas kelas 2 Tahuna untuk menjalani penahanan dan menjalani proses hukum lanjutan. Anton Lahube melaporkan.
3: Informasi yang terakhir kita hadirkan dari RRI Talaut. Cuaca ekstrim dan minimnya pasokan picu kenaikan harga akan di pasaran Melangguane.
6: Harga ikan laut di sejumlah pasar di Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami kenaikan. Kondisi ini dirasakan langsung pedagang maupun masyarakat yang mengandalkan ikan sebagai kebutuhan pangan sehari-hari. Salah satu pedagang ikan di Pasar Melangguane Meranti mengatakan, kenaikan harga terjadi pada beberapa jenis ikan, termasuk ikan kembung yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai malalugis. Menurut Meranti, ikan malalugis yang sebelumnya dijual Rp25.000 per 5 ekor, kini mencapai Rp50.000 per 5 ekor. Dijelaskan kenaikan harga dipicu meningkatnya harga ikan yang dibeli pedagang dari nelayan. Saat ini harga ikan mencapai sekitar Rp1.800.000 per keranjang, sementara dalam kondisi normal hanya dijual Rp600.000 per keranjang.
7: Ikan baru arus, ada ikan lumba-lumba.
8: Ini mengail sendiri atau dari?
7: Ada tibo lagi dari dia.
8: Jadi beli pada orang mahal begini?
7: Mahal, 1.8.
8: Biasa kalau murah dia ikan begini harga berapa?
7: 600, 1 keranjang.
8: Oh, kalau murah?
7: Iya.
8: Kalau mahal sekarang berapa?
7: Kalau mahal sekarang 1.800.
8: Oke. Okay.
6: Kenaikan harga tersebut kemudian berdampak pada konsumen, khususnya ibu rumah tangga yang harus menambah anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan ikan setiap hari. Salah seorang ibu rumah tangga, Mia, mengatakan kenaikan harga ikan membuat pengeluaran harian untuk lauk meningkat cukup signifikan.
9: Dan masyarakat kami berharap agar harga ikan kembali.
8: Oke, kasih. Ini memberatkan enggak Bu kalau harga ikan seperti ini?
9: Memberatkan.
8: Iya.
6: Pedagang berharap harga ikan laut kembali normal sehingga tidak semakin membebani masyarakat, terutama rumah tangga yang menjadikan ikan sebagai menu utama setiap hari. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekian lintas berita Magota hari ini di edisi Rabu 9 September 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore.
2: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di selatan hari ini. Dan tentunya ada banyak lagu-lagu spesial, dan tentunya juga ada banyak informasi-informasi terlengkap juga yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Tadi ada Cynthia Gabriela dengan Hanya Dalam Mimpi yang kita sudah hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus, apalagi untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado ya. Oke, pendengar, Anda setuju gak sih kalau internet itu tuh harus bisa membuat kita lebih tenang, senang, bahkan menang gitu ya. Nah, bisa bikin kita tenang dengan koneksi stabil, upload, download simetris, dan juga customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Biznet sekarang gitu ya. Untuk Anda yang ada di Kota Manado, Biznet Home Internet ya, 0DS Biznet ya, tentunya di sini ada banyak gambaran baru gitu ya, hadir dengan bandwidth 100 megabyte pixel dengan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya pendengar. Dan kalau pakai Biznet Home bisa bikin kita seneng gitu ya, dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 megabyte pixel. Gak cuma itu, kalau Anda pakai Biznet, Anda bisa berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Biznet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulannya. Dan ini hebatnya, totalitas internetan pakai Biznet bikin kamu tenang, senang, dan juga menang. Informasi lebih lanjut kunjungi biznethome.net gitu ya. Sekali lagi, bisa kunjungi biznethome.net pendengar. Oke, hebat Anda semua di sore hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado. Ada banyak lagi informasi-informasi lain yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan sekedar informasi, nanti kumandang azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di pukul 17:44 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kumandang azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya nanti di pukul 17:44 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi untuk Anda semuanya, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kan ada banyak lagu-lagu yang akan terus kita hadirkan untuk menemani Anda. Dan sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya, kita akan hadirkan di ruang dengar Anda di semuatan hari ini pendengar lagu-lagu religi islami ya. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Empatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
1: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
0: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
1: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang kau namai dirimu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna idhamal ajri ma idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.

0: Aku anak Indonesia, negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana, menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat, damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, okay, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 Manado Kandang informasi dan inspirasi dari ini ya. Dan tentunya juga selamat menjalankan salat maghrib untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Dan tetap semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, okay, yang pasti pendengar di kesempatan hari ini untuk lagu-lagu religi islami cukup dulu. Dan masih di Manado sore, saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Din, kamu lihat berita kemarin gak? Kok ada ya? Ada yang berantem cuma gara-gara beda pendapat soal ibadah.
1: Iya ya, kasihan juga. Padahal sama-sama mau dekat dengan Tuhan, kok malah jadi musuhan ya?
0: Betul juga sih. Itulah makanya saya bingung nih. Sebenarnya moderasi beragama itu maksudnya apa sih? Takutnya malah jadi nggak punya pendirian.
1: Eh, nggak gitu juga kali. Itu ibarat makan. Kamu suka pedas, aku suka manis. Nggak perlu ribut kan? Kita tetap makan bareng, saling menghargai selera masing-masing.
0: Oh gitu ya. Jadi tetap pegang teguh apa yang kita percaya, tapi nggak usah memaksakan ke orang lain gitu.
1: Nah itu dia. Tuhan kan yang paling tahu isi hati setiap orang. Kita cukup saling sapa, saling bantu, dan hidup rukun aja.
0: Aku paham sekarang. Jadi iman yang kuat itu bukan yang paling berisik atau paling galak, tapi yang paling bisa bikin suasana jadi damai kan?
1: Tepat sekali.
2: Moderasi itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tapi berhati lembut pada sesama. Perbedaan itu bukan alasan untuk berpisah, tapi alasan untuk saling melengkapi. Hidup rukun itu lebih indah daripada berdebat siapa yang paling benar.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Oke, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi di hari ini, terus bersama saya Lin Salviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan kepastian untuk Anda di sore hari ini yang terus mendengarkan Pro Satu Menedo, semoga jadi makin lebih semangat. Dan tadi ada Davina Raja dengan Ini Aku yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus mendengarkan Pro Satu Menedo, kanal informasi dan inspirasi ya. Oke, pendengar di semuanya hari ini, ada beberapa informasi yang akan terus saya hadirkan di ruang dengar Anda gitu ya, yang tentunya saya kutip di sementara hari ini dari portal berita rri.co.id gitu ya. Nah, tentunya kalau kita bisa merasakan sekarang terik matahari dan cuaca yang cukup panas gitu ya, tidak ada yang lebih nikmat selain menegak minuman dingin yang dicampur es batu. Nah, namun siapa sangka es batu ini punya banyak sekali manfaat untuk menangani dan meredakan berbagai masalah kesehatan, pendengar ya. Kira-kira apa saja manfaatnya? Yang pertama ternyata bisa mencegah dan meredakan nyeri tumit gitu ya. Es batu ini diketahui bisa mencegah nyeri tumit menjadi lebih parah dan juga meredakan peradangan akibat aktivitas dan tekanan berlebih pada plantar fascia gitu ya, yaitu jaringan ikat atau ligamen yang menghubungkan tulang tumit ke jari-jari kaki yang menopang lengkung kaki kita. Nah, terapi es batu ini ternyata bisa meredakan nyeri tumit, dapat dilakukan dengan cara kompres atau rendam gitu ya. Dan selain itu juga bisa menjaga kesehatan kulit gitu ya, kemudian meredakan keluhan akibat gigitan atau sengatan serangga. Dan es batu ini diketahui bisa meredakan gatal, bengkak, kemerahan atau nyeri pada kulit gitu ya akibat gigitan nyamuk. Tentunya Anda hanya perlu mengompres bagian yang sakit dengan handuk basah atau juga ice pack gitu ya selama beberapa menit, tentunya kalau Anda tersengat lebah atau binatang berbahaya lainnya. Dan muncul gejala berat ya seperti sesak nafas dan pusing, disarankan untuk segera pergi ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kemudian tentunya bisa mengurangi gusi bengkak gitu ya, caranya dengan meletakkan es batu ke dalam mulut, tepatnya di atas daerah yang sakit. Ternyata ini juga bisa menjadi tips gitu ya untuk kita bisa meredakan gusi bengkak. Kemudian meredakan pembekakan dan peradangan akibat cedera. Ternyata banyak juga manfaat es batu gitu ya. Dan namun jika nyeri peradangan atau pembekakan tidak kunjung membaik setelah menggunakan es batu, jangan ragu-ragu untuk sekali lagi memeriksakan diri Anda ke dokter, atau juga bisa fitur chat bersama dokter di aplikasi Alo Dokter untuk bisa mendapatkan penanganan yang lebih tepat, pendengar. Oke, itu ada beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda yang saya kutip juga dari portal berita kami rri.co.id. Masih banyak lagi informasi-informasi lainnya, tetap terus bersama Pro Satu Menedo, kanal informasi dan inspirasi. Selamat

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Helan, kamu pernah gak ngerasa kadang kenapa ya? Kok hidup kayaknya gak adil buat sebagian orang?
1: Maksudnya?
0: Ya kayak ada orang yang suaranya gak didengar. Gak boleh sekolah, gak bisa kerja. Cuman karena dia beda. Beda agama, beda warna kulit, beda pendapat.
1: Iya sih, padahal semua orang kan punya hak yang sama. Itu namanya hak asasi manusia. Kalau kita semua saling menghormati, hidup pasti lebih adil dan damai. Dan negara juga lebih maju, soalnya semua orang diberi ruang buat berkembang.
0: Jadi, dengan kita menghargai hak orang lain, berarti juga menjaga hak kita sendiri dong.
1: Tentu, karena hak asasi manusia itu kan bukan milik satu orang saja, tapi hak semua manusia. Yuk kita hormati, lindungi, dan perjuangkan bersama.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: gimana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Mama selalu ingat, Nael, jangan buang sampah sembarangan.
1: Karena tempat wisata itu milik bersama, Nael. Kalau bersih dan terawat, semua orang bisa menikmati keindahannya.
0: Terus, apalagi mah yang harus kita lakukan?
1: Ya, buang sampah pada tempatnya. Jangan merusak tanaman atau fasilitas yang ada. Dan hormati budaya serta aturan di tempat yang kita kunjungi.
0: Oh, kalau Nael lakukan itu, manfaatnya apa, mah?
1: Ya, pasti alam tetap indah. Wisatawan betah berkunjung. Dan masyarakat sekitar juga mendapat penghasilan dari usaha wisata mereka.
0: Berarti menjaga tempat wisata itu juga banyak membantu banyak orang dong, mah.
1: Betul, Nael. Menjadi wisatawan yang baik itu bukan hanya menikmati keindahan, tetapi juga ikut menjaganya. Oke, ya, pendengar, terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro, satu Manado Channel, informasi dan inspirasi. Dan semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya. Apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Oke, ya, pendengar, Kementerian Kesehatan, nah, di sini kabarnya mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan jiwa dengan mengenali tanda gangguan sejak dini gitu ya. Gangguan jiwa ini tuh bisa dialami siapa saja tanpa membedakan usia, jenis kelamin maupun kondisi ekonomi. Nah, dikutip dari kemkes.go.id, Wakil Menteri Kesehatan Profesor Dante Saxono Harbuwono ya di sini menyampaikan juga hal tersebut dalam media briefing kesehatan jiwa. Jadi kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Sakit Soeharto Herjan gitu ya di Jakarta pada tanggal 4 September 2026. Profesor Dante sempat mengatakan gangguan jiwa ini sering tidak terlihat secara fisik sehingga pertolongan terlambat diberikan. Dan masyarakat diimbau juga memperhatikan perubahan kondisi orang terdekat dan tidak menunggu hingga masalah berkembang menjadi krisis gitu ya. Dan masyarakat juga bisa membantu melalui 4 langkah sederhana, yaitu tanya, dengarkan, temani, dan hubungkan gitu ya. Jadi langkah tersebut juga membantu seseorang mendapat dukungan awal sebelum memperoleh pertolongan dari keluarga atau tenaga profesional. Dan bahkan Kemenkes juga memperkuat deteksi dini gitu ya melalui cek kesehatan gratis dan juga screening mandiri satu sehat. Dan masyarakat yang membutuhkan dukungan dapat mengakses layanan healing 119 secara gratis melalui 119 ekstensi 8, pendengar. Oke, itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di rundingan Anda yang saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Kemkes ajak masyarakat kenali tanda gangguan jiwa sejak dini, pendengar ya. Oke, tunggu masih banyak lagi program acara spesial Pro 1 di Manado sore hari ini. Tentunya untuk Anda tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya saat lagi kan kita hadirkan drama radio di rundingan Anda. Dan nanti kan kita hadirkan drama radio dengan judul Titik Jenuh ya, produksi dari RRI Bandung. Jadi untuk Anda semua tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

adalah anak yang kehilangan perhatian serta kasih sayang dari orang-orang tercintanya. Orang tua Yuri tak pernah puas dengan kekayaan yang sudah melimpah. Sejak kecil, kehidupan Yuri diserahkan kepada Bibi, pengasuhnya. Setelah dewasa, ia mencari kasih sayang itu pada pria. Tetapi, dalam hal asmara, Yuri selalu gagal, gagal, dan gagal. Tidak sedikit laki-laki yang pernah singgah di hatinya. Namun, mereka selalu meninggalkannya setelah mendapatkan segalanya dari Yuri. Kecewa dan kesepian merasuk dalam kalbu. Ia mencoba mengusir rasa itu di gemerlapnya dunia malam. Ternyata, keramaian dunia malam pun tak mampu mengobati kecewa dan menghilangkan kesepiannya. Ia bosan, ia jenuh dengan perjalanan hidupnya. Hingga titik jenuh itu berada pada puncak, rasa gelisah menghantui. Ini berdampak pada tidak bisa tidur nyenyak. Ia lelah. Lalu, ia mulai mengkonsumsi obat-obatan tanpa konsultasi ke dokter, hingga overdosis.

0: Papa sekarang lagi sibuk nih sayang. Sama mama saja ya.
1: Hari ini mama ada pertemuan sayang. Sama bibi saja ya. Neng, tidak usah sedih. Sama bibi aja ya.
2: Selalu bibi saja yang menemani. Dari kecil, aku selalu sama bibi. Aku kan ingin juga ditemani sama mama dan papa juga.
1: Mama papa kan sibuk kerja, Neng.
2: Aku bebas. Mama sibuk arisan dan jalan-jalan ke luar negeri. Papa sibuk bisnis. Bisnis juga ke luar negeri. Jadi, apapun aku bebas. Gak ada yang marah kok.

Ada, kenapa sih kamu putusin aku? Kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa? Kenapa kamu tak cinta lagi sama aku? Apa salahku, Gardah?

dalam kondisi koma dengan tubuh terbujur kaku di ruang ICU. Bayangan-bayangan kehidupan masa lalu muncul.

Dunia ini sepi. Sepi sekali. Aku punya mama, tapi seperti tidak punya mama. Aku punya papa, tapi seperti tidak punya papa. Aku nggak pernah merasakan pelukan sayang dari mereka. Aku punya pacar, tapi satu persatu pacarku menghilang. Laki-laki yang pernah bersandar di hati aku memusnahkan harapanku. Ia pergi, pergi jauh sekali setelah mendapatkan semuanya dariku. Lalu menghilang dari kehidupanku.

karena overdosis, akhirnya nyawa Yuri tak bisa diselamatkan. Tentu kejadian ini sangat disesali oleh kedua orang tua Yuri.

0: Jo, bisa bantu nggak? Saya ingin mengembangkan usaha wisata kecil-kecilan di desa kita. Tapi sepertinya sulit ya. Ada nggak ya yang mau datang?
1: Waduh, jangan menyerah begitu saja dong, Deborah. Semua usaha besar pasti dimulai dari yang kecil dulu.
0: Tapi Jo, fasilitasnya belum terlalu lengkap. Dan lokasinya juga tidak terlalu mudah dijangkau.
1: Nah, justru itu bisa jadi keunikan kita. Banyak pengunjung yang mencari tempat wisata yang masih alami dan asri. Kita bisa mulai dengan mempromosikan melalui media sosial. Foto pemandangan yang asli pasti menarik perhatian orang banyak. Selain itu, kita juga bisa bekerja sama dengan teman-teman dari desa lain untuk membuat paket wisata yang lebih menarik.
0: Benar juga ya, Jo. Kalau kita berusaha dan bekerja sama, pasti bisa membuat pariwisata di desa kita berkembang.
1: Tentu saja, tapi ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Yuk kita mulai dari sekarang saja, kita bisa membuat rencana bersama dan mulai menjalankannya.
0: Oke deh Jo, saya sudah merasa semangat lagi dan saya akan buktikan bahwa desa kita juga bisa jadi destinasi wisata yang hebat.
2: Pariwisata bukan hanya tentang liburan dan kesenangan semata, karena pariwisata adalah salah satu pilar penting untuk mengangkat nama daerah kita dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

0: Aduh, kancing bajuku lepas.
1: Ya udah, ini pakai peniti dulu.
2: Eh, makasih ya. Tapi ngomong-ngomong, sejak kapan ya peniti itu ada?
1: Peniti sudah dikenal sejak lama tahu. Peniti modern dipatenkan oleh Walter Hahn di Amerika Serikat di tahun 1849.
2: Terus, dulu peniti dipakai untuk apa aja?
1: Ya tentu, untuk menahan dan menyatukan kain atau pakaian yang terlepas. Jadi fungsinya memang untuk membantu mengamankan pakaian.
2: Oh, kalau sekarang?
1: Ya, sekarang masih sering dipakai lah. Misalnya untuk kancing yang lepas, menahan kain, atau memperbaiki pakaian sementara.
2: Berarti dari dulu sampai sekarang, peniti banyak juga ya kegunaannya?
1: Iya, walaupun bentuknya sederhana dan kecil, tapi benda ini mudah untuk digunakan.
2: Wah, ternyata peniti punya sejarah yang panjang ya.
1: Iya, tapi ingat, ujungnya tajam. Jadi gunakan dengan hati-hati.
2: Oke, sekarang kancing bajuku udah aman. Terima kasih peniti.

0: Ya, peringkat terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan lagu-lagu spesial di Ronier Anda. Dan juga tadi drama radio produksi dari RRI Bandung dengan judul Titik Jenuh ya. Dan sekarang kita akan hadirkan setelah ini ada mimbar agama Kristen pendengar di hari ini dari Rabu 9 September 2026. Nanti juga ada firman Tuhan yang akan kita hadirkan di Ronier Anda. Dan tentunya dari penyuluh Ibu Isya nanti ya yang akan membawakan firman Tuhan. Dan juga nanti ada banyak kidung pujian untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya di mimbar agama Kristen kita akan hadirkan sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti pukul 20 akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Internasional. Dan setelah warta berita akan kita hadirkan nanti Manado Malam nanti bersama Priscilla yang akan menemani Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Baik, Selin Sofiani langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih bersamanya yang terus mendengarkan Pro 1 Manado. Dan kita hadirkan mimbar agama Kristen di ruang dengar Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Shalom, saudara-saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada saat ini. Puji Tuhan, di hari ini Tuhan masih memberikan kita nafas hidup. Kita boleh menikmati kehidupan dan kita boleh menjalani kehidupan ini. Untuk menuntun perjalanan kehidupan kita, kita membutuhkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman untuk kita melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, kami menaikkan puji dan syukur kepada-Mu karena kasih dan kemurahan-Mu senantiasa hadir dalam perjalanan hidup kami. Engkau masih memberikan kami nafas hidup untuk kami boleh hadir di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kami. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, dan kami memohon petunjuk firman-Mu di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di hari ini diambil dari Amsal pasal 27 ayatnya yang kelima. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saudara-saudara pendengar RRI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan di saat ini ialah Kasih Yang Menegur. Kasih yang menegur lahir dari hati yang tulus untuk kebaikan orang-orang yang dikasihinya. Walau memang harus diakui bahwa kasih yang menegur tidak akan pernah terasa manis kedengarannya. Walaupun itu dibungkus dengan kata-kata yang selemah lembutnya, semanis-manisnya, tapi tetap untuk didengar pasti akan terasa tidak manis. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Ada yang pernah salah dalam mengambil keputusan, pernah lalai dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, pernah menyerah dan kacau balau hidupnya. Nah, dalam kondisi yang tidak baik-baik saja seperti itu, kemudian hadirlah seorang yang dengan penuh kasih menegur cara hidup yang tidak benar itu. Secara manusiawi memang orang yang ditegur akan membentengi diri, menolak dan membantah. Tetapi tahu tidak, seseorang yang dengan tulus hatinya mau menegur dengan penuh kasih, di situ ada kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya dan dalam hidup orang yang ditegurnya. Orang yang menegur dengan kasih, yang di dalamnya ada kerendahan hati dan kesabaran, yang berharap orang lain bisa hidup baru ke arah yang baik, bukan untuk menjatuhkan, di situ kuasa Tuhan bekerja memulihkan kehidupan orang yang dikasihinya, orang yang ditegurnya dengan penuh kasih. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tunjukkanlah kasih-Mu dengan menegur orang yang berjalan dalam kegelapan, sehingga teguran yang kita lakukan dalam kasih akan menyelamatkan hidupnya dan akan memperbarui hidupnya ke arah jalan yang benar. Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dalam perjalanan hidup ini, Engkau telah menerangi kami dengan firman-Mu. Sehingga kiranya firman-Mu ini boleh menjadi pedoman di dalam kami menjalani hari-hari hidup ini. Kami menjadi pribadi yang penuh kasih, menegur sesama kami, sehingga ada kehidupan yang lebih baik yang boleh tercipta dalam perjalanan kehidupan ini. Di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah tempat kami bekerja, dan dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon Engkau berkati Radio Republik Indonesia ini di dalam siaran keagamaan, sehingga makin banyak orang yang mendengar Injil-Mu dan diselamatkan oleh berita firman-Mu.
Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

0: Kenapa ya? Kok sekarang orang gampang banget bertengkar cuma karena beda agama dan pendapat?
1: Itu karena kita sering lupa bahwa perbedaan itu bagian dari kehidupan.
0: Tapi kan kalau berbeda keyakinan dan pendapat, apa kita harus menjauh?
1: Ya enggak lah. Kita tetap bisa kok menjalankan agama kita dengan teguh sambil menghargai perbedaan, keyakinan, dan pendapat orang lain.
0: Berarti ini kali ya yang disebut moderasi beragama?
1: Iya, betul. Moderasi beragama kan bukan berarti mencampur adukan ajaran agama, tapi bagaimana kita bersikap adil, menghormati perbedaan, menolak kekerasan, dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Oh, gitu. Berarti kerukunan bisa dimulai dari diri kita sendiri dong?
1: Betul. Mulai dari ucapan, tindakan, bahkan dari apa yang kita bagikan di media sosial. Karena berbeda bukan berarti bermusuhan. Moderasi beragama, menjaga perbedaan, merawat persatuan.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Dugro.

0: Rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan, warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
1: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening, ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
0: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
2: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
0: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya. Yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan.

0: Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga antiraswa masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
2: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
3: Bersedia.
4: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
5: Kita tahu bahwa kita salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa, paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference, dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
4: Sementara itu Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
6: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
4: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
7: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cusnunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
8: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
7: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
3: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya segedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
7: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi, karena menurutnya pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi. Nah,
9: sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya mana saja. Nah itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
1: Sementara Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephani Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephani, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
10: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
1: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
1: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
11: Diberikan challenge Pak Kepala Bapak, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
12: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendras, mau memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendras mau menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
11: Pak Kepala Bangkol, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik? Bagaimana RRI bisa membantu mencapai tujuan nasional? Dari Pak Wamen, kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita di tengah disrupsi era yang...
12: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
13: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas-luasnya, masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
12: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
14: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar, gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
12: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI Kemarin, Kini, dan Nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
15: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentu Chief The Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
16: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chief The Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
15: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya.
16: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade, tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
17: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan, dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi, semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
16: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
1: Silakan. RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli beas sampai termajang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
3: Kenapa tuh tidak beli
1: kacamata? RRIND dengan judul Kacamata Ibu.
3: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera Buat Babe.
6: Kenapa mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
7: Jangan saja bareng.
1: Frekuensi RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat Dikala Bencana.
8: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
9: Iya, Bu.
8: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
8: Masa bersalah.
9: Ada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati.
10: Ini aku nih lagi meet
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
10: Penting-penting banget, nggak usah lah buat telepon-telepon.
11: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja
12: dan Tanam Enbal Ubi-ubia.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Panggilan buat kamu para gamers dan pro player di Manado. RRFest 2026 membuka pendaftaran Mobile Legends Tournament khusus buat kamu para pelajar aktif SMA maupun SMK dengan prize pool jutaan rupiah. Pendaftaran resmi dibuka sampai 11 September 2026. Syaratnya gampang banget. Ajak tim kamu yang berisikan 5 pemain utama dan 1 cadangan. Siapkan kartu pelajar aktif lalu lakukan pendaftaran dengan biaya commitment fee Rp100.000 per tim. Ingat, slotnya terbatas banget. Buat pendaftaran dan informasi slot, langsung aja hubungi Andika via WhatsApp di 0896-5462-0552 atau cek Instagram dan TikTok at RRI_Manado dan at Pro2Manado. Manado, duanya pakai angka. Siapin skuad terbaik kalian dan sampai ketemu di Land of Dawn. Shut down.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, salah satu lagu yang rilis di tahun 1998 di album Cinta Suci miliknya Stinky. Kali ini Anda dengarkan dinyanyikan oleh Winda Fiska dengan versinya Jangan Tutup Dirimu. Membawa kita kembali 45 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Anda mendengarkan untuk perjalanan Manado malam ini. Edisi kesempatan hari ini pendengar Rabu 9 September 2026. Selamat malam untuk Anda para pribadi-pribadi yang lahir di bulan September. Para kaum Virgo dan juga setengah Libra untuk Anda yang mungkin lahir di akhir September ya. Selamat berulang tahun, selamat merayakan hari jadi Anda. Panjang umur, wish you all the best. Doa terbaik pasti untuk Anda pendengar bersama keluarga juga perjalanan karir atas usaha Anda. Semoga semuanya berjalan dengan baik dalam lindungan Tuhan. Selamat malam juga saya menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan kami malam hari ini. Mungkin sedang dalam perjalanan di seputaran kota Manado dan sekitarnya. Sedang menikmati indahnya kota Manado. Semoga indahnya pemandangan di kota ini, enaknya makanan di kota ini, pendengar, sejalan dengan hospitality mungkin yang Anda dapatkan dari warlock atau warga lokal ya. Selamat malam juga untuk Anda pendengar, para pendengar setia RRI Pro 1 yang mendengarkan dari laman kami rri.co.id. Juga untuk Anda yang mendengarkan pastinya dari aplikasi RRI Digital. Saya menyapa, selamat malam untuk Anda kali ini pendengar yang mungkin sedang mendengarkan kami dan sedang menantikan ruang rindu malam hari ini ya. Seperti biasa di hari Rabu nanti kami akan menemani Anda dengan ruang rindu berjaringan nasional pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Untuk nanti Anda mendengarkan ruang rindu berjaringan nasional hari ini hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Manado. Sedikit semangat dulu malam hari ini untuk Anda yang mungkin masih beraktivitas, Anda yang mungkin masih menyelesaikan segala sesuatunya. This is Hera from Little Mix featuring Sean Paul. Take it.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami di Pro 1 dari Manado. Dan Manado malam ini akan menemani Anda dengan Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk Anda mendengarkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin, lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar.
1: Jadi tamu kita malam,
0: malam hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Sabar Mas, ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga Mas.
0: Bestie
1: kita
0: ya.
1: Sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh Mbak Ismi itu dari Surabaya. Ya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar, ini kita lagi menyambung. Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung.
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini Mas berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, okay. Ini kita sudah tersambung, langsung kita ajak ngobrol ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik sayang, Mas Yudi, apa Iman. Kabar? Tadi telepon mati.
0: Alhamdulillah. Aduh, baik Mbak Ismi. Sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat. Mas Yudi, Mbak Ita sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu nggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di-request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay.
0: Ya, kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi,
1: sorry keputus
0: sinyal
1: saya.
0: Sinyalnya ya. Gak apa-apa. Oke, jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Iya, betul.
1: Direktur TVRI. Itu, kok putus lagi.
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang,
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah itu dia, pengaruh juga kali ya Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya Mas?
0: Bukannya udah kelar. Ya, ya. Nah ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu
1: di
0: Universitas Airlangga. Kakak, kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya? Mas Saninya maksudnya, adiknya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke. Siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Aduh, Mbak Ismi, please angkat.
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Say. Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap, siap, siap. Iya, ya, ke WhatsAppnya Wita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh, itu ya. Itu ya. Oh, ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita, nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak, ngomong lah nih Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap.
0: Siap, sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali, langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Eh, enggak bisa telepon ya?
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar, WhatsApp enggak bisa telepon. Cuman boleh bisa voice kirim, note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga ya. Boleh. Atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Yang tadi dikasih Mbak Ismi.
0: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi, yang ini ya. Mudah-mudahan tersambung. Halo Mbak Ismi. Halo
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
3: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
3: Ya, Sai.
0: Oh, nah. Hey, Sai. Udah kedengeran Sai.
1: Kita tuh panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Kita aku jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan ya. Pernah kesini
1: ya, waktu itu. Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
3: Betul.
1: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
3: Iya, betul, okay. Betul.
0: Ya wes lah ya.
3: Mas Sandi, terus Kawe, Kawendra.
0: Kawendra.
1: Nama ya. Almarhum Mas Bugi.
0: Ya, almarhum Mas Bugi.
1: Ya.
0: Bugi.
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya Mbak Ismi ya.
3: Oke, okay,
1: kita ke bau-bau ada Bang okay. Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
4: Bang Rindu orang berbagirin memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi
1: silakan,
0: Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
1: Dengar, dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
4: Terkenal keras ini dengar.
0: Oh iya benar.
1: Iya.

0: Wee, suaranya masih merdu Mas Yudi.
1: Betul.
0: Wee, Mbak Ita memang gak berubah.
2: Alhamdulillah Mbak Ita apalagi.
0: Ya silakan Bang Albert.
3: Jadi lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depan?
1: Oh lagu terbaru ya.
0: Oke.
1: Okay. Siap ditunggu ya.
0: Nanti dijawab ya, ya Bang Albert ya.
1: Ya. Itu aja Bang Albert ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita
0: pukulin. Dijawabnya nanti Bang. Bang Albert siap. Ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 yang ulang tahun 9 September.
1: RRI 11 September.
0: 11 September Bang Albert.
1: Ya. Terima kasih Bang Albert.
0: Oke, Bang.
1: Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
0: Iya betul. Kita ke Palu.
2: Wow, ya. Jauh banget.
0: Iya betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia Bang, ini Mbak Ismi.
2: Oke.
1: Bu Farida. Farida,
0: selamat malam Ibu Farida.
4: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Bu Farida.
4: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap, silakan Bu Farida pertanyaannya.
4: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat baik ya.
2: Alhamdulillah. Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
0: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi, bener.
2: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
4: Palu ya, baik-baik saja. Cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya. Karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi memang cuaca
0: panas nih Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
0: Betul.
4: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya. Gimana Bu?
1: Apa yang mau ditanyakan?
2: Selalu.
1: Ya.
4: Iya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin. Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
0: dengan zaman digital zaman sekarang ya? Oke, Bu Farida.
4: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya iya. Gimana?
1: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
0: Ditunggu Bu Farida. Ya,
4: untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mbak Yudi sehat-sehat ya.
1: Siap.
0: Terima kasih. Boleh silakan.
4: Ibu. Ya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara dari Jepang ya.
1: Oke. Okay.
4: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
0: Manado ada Bung Benny. Bung Benny, apa kabar? Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya Bang.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Iya.
0: Iya Bung Benny.
5: Ya halo.
1: Halo ya, silakan. Ya,
0: silakan Bang.
5: Kita langsung ke Mbak Ismi.
0: Silakan Bang. Silakan.
2: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
2: Alhamdulillah baji-baji jika.
0: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
2: Bagaimana jika Barta, Mbak Jeki?
5: Baji-baji
2: jito. Alhamdulillah.
0: Ya Allah,
5: pertanyaan Mbak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
1: Okay.
5: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain. Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap.
5: Nanti tolong.
1: Oh, iya. Oke. Itu dia Pak Benny.
0: Boleh silakan Bung.
5: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
1: Kayaknya ya. Bertugas mulu Priscila ya.
5: Yang bersangkutan ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bung Kendi Tole-Tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
6: Halo, malam. Mbak Yudi Ismail bersama Mbak Ika.
1: Iya, Kupang gimana kabarnya Sisilia?
6: Kabar baik kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
1: Lagu terbarunya.
0: Oke, nanti Mbak Ismita dijawab ya.
6: Iya. Baik aja namanya. Malam Kak. Malam Mbak sama
0: Sisilia.
6: Iya.
1: Oke, Mbak Sisilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa ya. Betul. Mudah-mudahan
0: semua baik-baik aja ya Sisilia ya.
1: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
2: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
1: Oh, baik. Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
0: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
1: Lagu rencana kedepan apa tadi? Belum disampaikan.
2: Pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
1: Iya. Okay.
2: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya.
0: Bener,
2: misalnya.
0: Bener Mbak.
2: Iya kan Mbak Ita kan?
0: Iya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan warna cocok, vokal kita. Bener-bener Mbak.
2: Iya, bener gitu.
0: Pokoknya ditunggu loh Mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
1: Oke. Okay. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa-Basi dan Kasih. Apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
0: Boleh dijawab Mbak Ismi?
2: Oh, boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94.
1: Ya.
2: Basa-Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
1: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
2: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
0: Sama Kasih ya. Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
2: Iya, 94. Sama.
1: Siap.
2: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun 90
1: kan ya? Oh, 93.
2: Iya, 93.
0: Oke.
2: Okay. Kasih 94.
1: Siap. Ya. Kalau begitu. Nah,
0: pertanyaan apa lagi, Mas?
1: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
0: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
2: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba Bintang Radio dan Televisi.
1: Oh, Bintang Radio.
0: Bintang Radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
0: Iya, alhamdulillah jebolan Bintang Radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
2: Iya, aku dari Bintang Radio terus alhamdulillah dapat juara 3 kalau enggak salah.
0: Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro.
2: Sandro Tobing juara 1.
0: Oh iya.
1: Oke.
0: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi
2: dari situ.
0: Terus kemudian nah, diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
2: Terus diajak rekaman, diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
0: Bagaimana mungkin?
2: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus tadinya kasih itu ceritanya ribet banget karena kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
0: Kalau nggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
2: Blackboard.
0: Iya Blackboard ya, iya ya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
2: Iya.
0: Iya di Blackboard ya, iya benar. Jadi aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
1: Oh gitu.
2: Iya. Oh iya benar. Enggak, kalau produksi sih Union Artist, Ko Akiat.
0: Cuman yang ngedarin Blackboard, iya ya, Mbak.
2: Yang ngedarin Blackboard, iya kan, Mbak Ita kan?
0: Betul, betul.
2: Waktu itu kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu, karena dia bilang lagunya itu berat.
0: Wow,
2: gitu loh.
0: Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya. Ngetop loh ya. Video
1: kasih.
0: Sama model ya, model Marcelino kalau enggak salah ya.
2: Marcelino.
0: Oh, Marcel.
1: Marcel yang dari
0: iya,
1: Malang.
0: Orang Malang. Iya, iya, iya.
1: Anak Malang.
0: Anak Malang, Arema. Iya,
1: loh. Oh, begitu.
2: Alhamdulillah lagu kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
0: Makanya, iyalah.
1: Seru.
0: Mbak Ismi, ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau nggak salah ya, banyak banget. Lagu kasih ini loh Mbak.
2: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan.
0: Ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
2: Kan penciptanya kan Noam Kahnel yang orang Prancis.
1: Ya,
2: jadi
1: ya.
2: Agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget.
0: Iya,
2: jadi
0: iya.
2: Orang enggak berani.
0: Iya gitu. Benar-benar.
1: Oke. Okay. Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat enggak sih?
0: Burung Malam.
1: Iya. Iya.
0: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget nggak Burung Malam?
2: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
0: Tukar nama Mbak Ismi itu.
2: Basa-basi padaku.
0: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
1: Yang ini Basa-basi.
0: Oh beda ya iya.
1: Nanti
0: ya.
1: Burung beda, Malam. Beda. Abis ini aku puterin ya.
0: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung Malam.
1: Siap kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
0: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
1: Sudah mendengar buat anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
0: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya itu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya kok jadi aku.
0: Ya. Oke, kita pasti ada yang sebelum ke pendengar kita juga pengen nanya lo ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh, gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak, iya benar.
2: Iya, jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah, bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi enggak terlalu ini, jadi aku pikir aku kayaknya cocok. Jadi aku ambil
1: ya dengan melo ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh sampai sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak Ismi. Kali
0: kita ke Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Cumber. Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam bintang tamu ya, yang terhormat.
1: Alhamdulillah, selamat malam Bapak.
3: Apa kabar? Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke,
3: okay, ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Ya, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia
0: siap.
3: Lebih tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya
1: amin,
3: kepada Mbak
1: Ismi.
3: Amin. Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi setiap harinya sampai
1: makanan
3: menjadi bintang terkenal gitu. Makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal?
1: Siap. Ya. Nanti dijawab ya.
3: Elah ada apa yang disenangi?
0: Ya, oke. Okay.
3: Mohon pencerahannya.
0: Dalam-dalam
3: boleh.
1: Boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita Arsita di Pro 1 RRI Jember. Tugas RRI Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
1: Amin.
0: Siap.
3: Jember. Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi putus semoga tetap sehat dan tambah bahagia. Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Juga ada Bang Roman, Mbak Putri.
0: Lah, kan cuma tiga, Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Bu Fatmawati. Maju di ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Iya. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu. Lagunya
1: Kasih.
2: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali itu,
2: Mbak Ibu. Ya, makasih. Oh. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Iya, mudah-mudahan lagunya bisa.
4: Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu-lagu itu tahun berapa ya? Itu aja ya.
1: Oke. Siap. Oke. Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
2: Oke.
0: Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Oke, mau salam teman-teman. Pak Benjo di Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Mang Leman, itu aja ya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Kita ke Lampung. Ada Bang Leman. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk Mas Yudi, habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
5: Oh, enak ini. Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman. Di
5: tanggamu Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Okay. Silakan ya, dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman. Apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat. Alhamdulillah. Begini Mbak Ismi Aziz, tanya saya. Ya. Apa plusminnya kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Mm-hmm. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi itu, Mas Yudi, Mbak Ita?
2: Oke.
5: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap. Tadi, silakan.
5: Di Manado.
2: Oke, makasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tanggap Sapun, dan tanpa kecuali Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
5: Terima kasih. Ya. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana
1: dari Palembang. Oma Ana
0: pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnamasari.
0: Silakan.
6: Cintaku padamu.
0: Takkan kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas nggak sih di Jakarta?
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Oh. Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Aziz ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Ismi.
2: Waalaikumsalam. Iya, Alhamdulillah sehat. Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Aziz ya, Mas masih saudara dengan Bang Aziz ya?
0: Aziz siapa?
1: Aziz siapa ini? Oma, Aziz siapa ini?
2: Oma, Aziz siapa Oma?
6: Aziz pelawak lah.
1: Oh, Aziz pelawak, iya.
2: enggak, bukan. Aziz itu papaku, Oma.
6: Oh gitu.
1: Oma, iya, enggak bisa ya. Aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Ya, berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
0: Oke.
6: Terus masih keaktif sampai sekarang gitu. Suaranya masih kah seperti dulu?
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul, Oma.
0: Itu aja, Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Siap
6: selalu ya.
2: Makasih, Oma. Iya. Makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam-salam.
6: Mas Yudi.
0: Iya, tiga.
1: Silakan, Oma.
6: Iya. ada itu Mbak Nadiar ya, kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh di Palembang.
6: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya? Nggak mau kalah.
6: Iya dong, masih
0: utama. Nggak. Bercanda loh.
6: Ada itu ada Bunda Ama ya, terus ada Ibu Fatima ya.
1: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: Radio, terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha damang, Teteh?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha
1: apa kabare? Alhamdulillah api.
7: Iya. Lagu saya ruang rindu api.
1: Api, Teteh. Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya, Teteh ya.
7: Halo Ismi Ajis. Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabar Teteh?
8: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
7: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah. Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako. Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oke. Terus pertanyaannya apa?
8: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
8: Papanya kan di RUT TVRI kan?
1: Betul.
8: Iya. Yeah. Betul. Jadi ingat-ingat ada Bapak Ajis kan?
1: Iya.
8: Yeah. Nah sebagai ini ya kan punya papa di RUT TVRI, di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
7: Iya banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI
8: doang. Iya betul, hanya TVRI ya. Nah, karena sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di RUT TVRI. Ada kemudahan nggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oke.
8: Okay. Waktu sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
8: Mbak Ismi, bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Siap.
8: Iya. Tadi Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad?
1: Silakan Teh.
8: Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
8: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
0: iya Pak dong.
8: Ahmad seperti itu. Gimana sih jangan suka gitu lah dikejar-kejar. Terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, nggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
0: Siap.
8: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu dilanjut.
0: Terima kasih Teteh.
7: Terima kasih Teh.
0: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra selamat malam.
9: Halo selamat malam kembali Mas.
0: Oh ya siap.
9: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
9: Mbak Ismi, salam kenal.
7: Pak Putra, apa kabar?
9: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
7: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
9: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Yapa, dan
1: Mas Yudi.
0: Tony.
9: Sama Mbak Ismi, alhamdulillah.
0: Siap.
9: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahunnya
9: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
0: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
9: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
9: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap, lebih sukses, amin. Dan
9: apa yang di... Yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
2: Amin, amin, amin.
9: Boleh request lagu?
1: Boleh.
0: Boleh, lagunya Mbak Ismi tapi ya.
9: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap.
9: Oke, ya dan terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh, baik kalau begitu.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Boleh, boleh, salam, silakan.
9: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, kesemuanya yang ada
0: di RRI. Oke, terima kasih Pak.
1: Siap.
9: Sehat selalu.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Pak.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
2: Kalau makanan sih senengnya sih ya biasalah pakai nasi lah.
0: Nasi ya.
1: Enak ya Mbak. Yang enak dan enak.
2: Harus makan nasi. Nah, nasi pakai ikan.
1: Sama
2: biasanya.
0: Dong, kirain sama. Makannya buras.
2: Oh, buras sama coto.
0: Oh, buras sama coto ya.
2: itu juga aku suka tuh.
0: Okay.
2: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya nasi pasti.
2: Pasti
1: ya,
2: ada ikan pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ikan ya.
0: Ya.
1: Bukan ikan, ikan tapi Mas.
0: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
2: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau aku jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
2: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras, bulak-balik, bulak-balik.
0: Ini jalan jalan olahraga, Mbak Ita.
1: Udah tahu kan bercanda loh, Mas.
0: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi Mbak jalan.
2: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
1: Ember.
0: Namanya juga bonek, Mbak.
1: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
2: Kasih itu dirilis tahun 93. 94
0: ya. Oke.
2: Iya. Iya.
0: 94. Itu Ibu Fatmawati. 94. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
2: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
0: Pengalaman pahit itu ya.
2: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi nggak enak,
1: nah,
2: atau gimana?
1: Atau kita pas lagi gitu. Show kita lagi sakit itu nggak enak banget
2: sakit,
1: ya Mbak ya.
2: Iya,
1: terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, wah itu paling nggak enak juga.
2: Sakit, kayak gitu sih.
1: Lebih banyak senengnya apa sih Mbak Ismi ya?
2: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh. Yeah.
0: Gitu. Begitu ya.
2: Karena
0: siap.
2: Kita memang hobi kan.
1: Bener
2: karena
1: banget.
2: Hobi jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
0: Adakah kebanggaan seorang Ismi Ajis menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
2: Ya,
0: itu pertanyaan banget. Pertanyaan dari Pak apa Bang Leman tadi.
2: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi, terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
1: Bener banget, kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ismi di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans. dan bisa menginspirasi generasi muda.
2: Generasi muda sekarang ini.
0: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata kata Oma Ana. Betul. Apa resepnya?
1: Resepnya apa Mbak Ismi?
2: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus. Di kamar mandi kayak.
0: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
1: Jadi,
0: bukan lagi kalau Mbak Ita.
2: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
0: Iya, Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
2: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
1: Mbak Ita juga dong. Aduh.
0: Oke. Okay. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
1: dalam berkarir Mbak Ismi?
0: Di support TVRI gitu kali ya?
2: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
1: Wajah baru ya Mbak?
2: Iya, iya tetap.
1: Ada acara tetap TVRI ikut. Namanya Wajah Baru.
2: Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap. Tetap ikut prosedur gitu.
1: Aku tahu banget. Ya,
2: alhamdulillah.
1: Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
2: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah tetep Baru.
1: Melalui proses itu
2: proses. Tetap. Kayak gitu, gitu loh.
0: Siap kalau begitu. Yeah. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
2: Oke, Mas Yudi.
0: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
2: Oh, untukmu, iya ikut ya dengar.
0: Papa, mama, ya, mama, lah. Papa kok papa, mama.
1: Mama, papa.
2: Untukmu ya, sudah. Sayang.
0: Siap, oke, okay. Siap kalau begitu. Okay. Mbak Ismi, nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
2: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagu nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagu nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru-seru apalagi ya sama Mbak Ita.
1: Yo,
2: sama Mas Budi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah bintang, salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak, kita baca satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan
0: banyak.
1: Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Okay. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh. Waalaikumsalam
2: Amin.
0: Katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar. Kemudian, assalamualaikum. Langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi.
1: Okay.
0: Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita lo. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan, gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Okay. Kita ke Batam dulu.
1: Kita ke Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam. Yeah.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang dong.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
1: Nah. Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Okay.
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, nyanyi. Konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Aduh, kesel Mas.
3: Iya.
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, udah luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin insyaallah. Amin amin didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh silakan.
3: Buat buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di Pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Insyaallah ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
0: Mbak.
2: Mbak Venus.
0: Waduh.
2: Mbak Venus nggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
1: Hilang putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh. Ke negara mana aja ya Pak? Atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Oh iya, benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa, Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Siap.
2: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya, benar Mbak Ismi.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Oke, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng bete yang
0: cuy. Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Kak Ica, mau nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah
2: sehat. Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa karena baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki?
2: Baju-baju Ji juga. Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan, bener nggak Mbak Ica?
4: Iya, iya tapi nggak semuanya loh.
0: Oh nggak semuanya ya?
4: Ikan ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan enggak, cuma sebagian aja kali. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi As. Aziz,
2: iya kenapa Aziz saya
4: bisa nggak nyanyi lagu Makassar?
0: Nyanyi lagu Makassar.
2: Sudah bisa nggak?
1: Lagi mak saya.
4: Lagi dong lagi.
2: Bulan di tempat.
4: Aduh sedih banget.

0: Mantap
1: oke.
2: Ya.
1: Siap.
3: Ya, Ica ya.
1: Makasih, Cak.
3: Anak kucing.
2: Ya.
1: Itu anak aja, Cak.
2: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih, semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
2: Dan kita Mbak Ica juga dan Mas Yudi.
1: Siap.
3: Oke, okay, Ica.
2: Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
3: Wah, Ambon.
1: Halo, Ayu.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam, silakan.
4: Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
1: Iya.
3: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak?
4: Saya alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari Kota Ambon dan harus lintas provinsi. Jadi saya
3: dari Ambon. Itu
4: nih ya, Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
3: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
4: Ya, semoga aja pertanyaan juga saya selalu. Ini belum ditanyakan gitu. Sehat Mbak Ismi.
3: Iya.
4: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
3: iya.
4: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di
1: luar sana?
4: Iya, mungkin mudah-mudahan belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, atau yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke.
4: Atau mungkin ada kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Siap, ditunggu ya, yuk. Makasih, yuk.
4: Saya berapa ya buat Abi?
0: Boleh, silakan.
4: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosatu di seluruh Indonesia. Baiklah, dan Bang Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama. Selamat malam. Satu lagi, kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam, Bang Candy.
5: Selamat malam, Yudi Kumail, Ica Purnamasari.
0: Iya, Bang.
1: Silakan, Bang. Pertanyaannya buat Mbak Ismi.
5: Tapi Ibu Ismi Asih agak terima.
3: Iya, Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika mata? Baji-baji Ji.
5: Alhamdulillah Madeceng. Mau katanya.
3: Iya, Madeceng Jaki. Madeceng Jaki.
5: Mau katanya. Iya, alhamdulillah Madeceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
3: Kayaknya ada ya.
5: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
3: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal.
5: Oh iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis?
0: Okay.
1: Oh, lagu Bugis, silakan.
0: Silakan.
3: Lagu Bugis, enggak tahu kak, kok dong lagu Bugis.
5: Ya, untuk Yudi Ismail dan Mbak Ita, saya salam-salam ya.
0: Boleh, silakan.
5: Ya, untuk Benijo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
5: RRI Tolitol yang berdua semalam ini, Bang Jasmine dan semua Prosatu RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tolitoli kita ke Minahasa, Bang Cliff, selamat malam.
0: Bang Cliff, selamat malam.
6: Halo,
0: Bang Cliff.
6: Selamat malam, Prosatu Perjaringan Nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
6: Oke, selamat malam, Mbak Ismi.
3: Bang Cliff, apa kabar? Sehat, Bang Cliff?
6: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa, walaupun panas, sudah hampir 3 bulan, tetap.
1: Siap.
3: Yang penting sehat, Bang
6: Cliff. Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
3: Iya.
6: Malah saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya.
6: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu.
3: Belum, belum, dan belum, belum. Kemana kedua, ada belum?
6: Oh, belum ya. Mm-hmm. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, nah. Jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
1: Oke.
6: Okay. Jadi penyanyi.
1: Okay, siap, ditunggu ya.
6: Oke, okay, okay, saya mau salam sedikit saja ya.
1: Boleh, silakan.
6: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Hmm? Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
6: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Oke.
6: Dan semua-semualah.
1: Siap.
6: Penyiar yang standby, duduk manis. Oh, jangan lupa makan malam.
1: Oke, okay. Terima kasih Bang Klip. Terima kasih, selamat malam. Wah, nggak tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan? Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
0: Oh, jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya?
0: Program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya?
3: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
1: Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya buah hati perempuan. Apa namanya tadi?
0: Buah hatiku sayang.
1: Oke.
0: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program. Okay.
3: Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi. Habis itu kita break. Nah,
0: dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
0: Bang Ari,
7: selamat malam.
1: Oh, Ori.
7: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Silakan, Bang.
7: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
0: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
7: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
0: Betul. Iya, silakan Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
7: langsung
1: lagi.
7: Langsung aja ya.
1: Siap.
7: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
1: Oke.
7: Yang sampai sekarang ini tenar dan lancar.
1: Siap.
3: Oke, Bang Ori.
1: Terima kasih Bang Ori.
7: Terima kasih banyak.
3: Makasih Bang Ori.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Pak Bang Hidayat. Selamat malam.
8: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
8: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Ben pengen tahu.
3: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
8: Alhamdulillah baik. Ben ini kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke.
8: Okay. Nah, ini kelahiran sembilan nggak tahu kemana. Cuma pengen ngobrol aja juga di mana itu kan.
1: Itu aja.
8: Salamnya boleh Mas?
1: Silakan, boleh.
8: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau, buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stasiun aja Mbak. Dengan ucapan Toge ini
1: where kept okay. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
1: Di WhatsApp ada Venus, ada halo Ruang Rindu katanya.
0: Sahabat kita.
1: Betul.
0: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Ajis. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian
3: okay.
1: Siapa lagi nih?
0: Ada siapa nih Mas?
1: B Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
0: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
1: Tolong.
0: Waduh.
1: Aku diceritakan.
0: Ingat kata nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
1: Oh begitu. Mama Papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
0: Nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
3: Iya, nah, oh, iya benar-benar.
1: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya? Oh iya iya iya.
0: Boleh
1: ya,
0: dijawab ya, sayang. Nostalgia, kata-kata nostalgia. Aku juga penasaran jadinya.
1: Nostalgia.
0: Kenapa enggak pakai A?
3: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya, orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgia itu apa, nostalgia gitu loh. Mestinya kan nostalgia ya, kan mestinya.
0: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya, nostalgia gitu. Biar orang bertanya benar. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
3: Nostalgia itu apa rasanya, gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
1: Ini pertanyaan Pak Hidayat, lahir tahun berapa?
0: Maismi.
1: Aduh.
0: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Maismi ya. Oke deh.
3: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
0: Ya udah, berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
1: Oke, siap. Mbak Ismi, kita break lagi, nanti kita lanjut ke
0: lagu-lagu ya.
1: Silakan minum teh dulu, okay, Mbak Ismi. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
3: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: Ingat
0: kita.
2: Ingat enggak judulnya apa Mbak Ismi? Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
2: Iya, mana musiknya, Mbak?
0: Kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya?
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi. Okay.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut?
0: Ayo Mbak Ismi. Silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya.
0: Yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Union Artist.
0: Salah. Dikit lagi.
2: Kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Udah lewat Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay, Cashbox. Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo, Mbak Ismi.
2: Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
1: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Mbak Dudu.
2: Udah, salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke. Oke, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan enggak tahu Mbak Ismi?
2: Terus Mbak Ismi enggak tahu?
1: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
2: Padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Buka satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan Kian. Dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
1: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
1: masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala. Ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Aduh namanya siapa lupa lagi aku. aku lupa.
2: Walah.
1: Becky.
0: Nah. Benar satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, nggak usah tiga.
1: Tunggu aku inget dulu apaan ya si Becky.
2: Ayo.
0: Di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea, Dea bukan Dea.
2: Wes lewat. Ya sudah. Salam Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne,
0: Anne dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
0: Oh ya. Oke, pertanyaan terakhir Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
1: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh, iya, betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa, Mbakku?
1: Ha. Anca Hais bukan?
0: Oke,
2: okay, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
2: Kue virtual.
0: Nanti. Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
2: Terima kasih. Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
1: Okay. Banyak banget yang nggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note, kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
1: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi,
1: iya.
3: Punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Okay. Terus. Suami Mbak Ismi, apakah artis? Kalau memang artis, siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
3: Memang artis siapa namanya? Oke. Okay, segitu aja untuk Mbak Ismi. Sukses selalu dan terima kasih.
1: Makasih.
3: Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
1: Kenapa?
0: Langsung jawab putra putrinya ada berapa?
1: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya udah Ica. Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya,
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
1: Ya. Kemudian, terus
0: suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan.
2: Dari aku ya biasa.
1: Biasa pengusaha non-artis aja.
2: Non artis
1: ya. Non artis. Iya, non artis.
2: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Apa kabar?
1: Masih alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Ajis?
1: Oh, boleh Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Ajis? Itu saja Mbak Ismi Ajis.
1: Salam untuk
4: semua pendengar Pro Sat FM di Indonesia. Lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Tedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih, Mas.
0: Terima kasih, Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail, Indi dari Bali
2: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor, selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Pak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
5: Ya,
1: Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin.
5: Ini Pak Yudin, maaf. Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Ya ya ya, silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi.
1: Ya,
5: masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tentang lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, iya, siap.
5: Pertanyaannya.
0: Ya. Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan. Malam.
0: Ah, oh, baiklah. Wah. Nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
2: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Ismi.
1: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI Pro 1, Mbak Ita, Mas ya. Yudi, terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
1: Fans ya. Semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
2: Alhamdulillah ya.
1: Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
1: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat berkarya Mbak Ismi, ya. Ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayangku.
1: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Sudi.
2: Amin.
1: Ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan. Amin. Sukses terus. Udah mau kelar ya, enggak rasa
2: ya. Mbak Ismi, seperti yang aku tadi bilang, enggak bakal berasa loh 2 jam itu.
1: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya.
1: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap, Mbak
2: Ismi. Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung.
0: Ya. Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membangun.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, jam tangan menjadi salah satu aksesoris yang banyak dipilih untuk menunjang penampilan. Menggunakan jam tangan sepanjang hari tanpa melepasnya telah menjadi kebiasaan kita. Namun tahukah Anda, ternyata tidak pernah melepas jam tangan bisa menyebabkan beberapa konsekuensi pada tubuh kita. Di antaranya nyeri pada pergelangan tangan. Nah, jika kita merasakan mati rasa atau kesemutan di pergelangan tangan, cobalah untuk menyesuaikan dan mengendurkan tali jam tangan atau istirahat sejenak dari mengenakan jam tangan kita. Meskipun tali jam tangan harus cukup pas untuk mencegahnya terlepas dari pergelangan tangan kita, tapi jam tersebut seharusnya tidak menekan kulit kita dan meninggalkan bekas yang gatal. Bekas cahaya pada kulit yang hilang dengan sangat cepat tidak menimbulkan masalah. Tapi jika melihat tanda merah yang menetap di kulit untuk beberapa waktu, itu menjadi tanda bahwa kita mengenakan jam tangan terlalu ketat. Jika kita tidak mengendurkan tali jam atau memberi kulit kesempatan untuk bernapas, hal itu bisa menyebabkan iritasi dan ruam dalam jangka panjang, menyebabkan kram otot. Dan tentunya dapat menyebabkan carpal tunnel syndrome. Jika kita terus mengabaikan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh penggunaan jam tangan sepanjang waktu. Kondisi ini disebabkan oleh tekanan saraf yang terus-menerus dan bisa membuat kita merasakan nyeri dan kelemahan terus-menerus di tangan, bahkan jika kita tidak memakai jam tangan lagi.

0: Hei, Miti, Miti, sini kuat. Aduh, hei, syukur Jo. Tak kira kita salah orang dali ya. Ada kok kita mau baca cerita ini. Aduh, be penting, ting, ting, ting, ting.
1: Hede, cerita apa le Mince?
0: Nana tahu tu cerita palak di muka dan tu ada beli oto baru. Ih, ternyata kota itu doi korupsi.
1: Hah?
0: Duduk eh. Itu le kuat di pemai tua le kesombongan. Apa-apa, kok mau kasih obral di medsos? Kong tu bapak kena sunin tau tak, kok sukurang sama dengan toko mas bajalang, tre. No, kalau sebegini, siapa mau help dang to?
1: Ya, doe, berarti sudah pak urus dang dorang, kang. Itu le kok Mince, kong jauh bergaul le kok ada paliah rupa pilih-pilih. Dorang min tau stoni bumi baputa. Tidak selamanya sayang uni sanang-sanang di atas penderitaan orang lain. Tidak paliah le kok ini mau kalah kalau ada orang talebe. Rasa-rasa dorang mau tindis. Akhirnya tre, dorang halalkan segala cara.
0: Aduh sobat ku dapal ini beti deh Mince. Apa le kok mantu menidak karota akang? Nggak tobat-tobat, kang tuh hari ada yang mengamuk gara-gara ngonipe mulu. Cocup jotu bibir, kong urus jotu rompe urusan.
2: Hati-hati ketika kita mengomentari hidup orang lain, karena justru akan menjadi bumerang yang menyakiti hati orang dan merusak hubungan kita dengan sesama. Ingat, mulutmu harimaumu.
3: Pro 1 informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia program Satu Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini. Kamis 10 September 2026, baik siaran pagi ini, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan Puncak Tikala Manado kami ucapkan selamat berjumpa kembali. Dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mem-

Oke, kembali selamat pagi pendengar dan terima kasih untuk Anda yang sudah kembali mendengarkan Prosa atau RR Penandu Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Di kesempatan edisi siar hari ini, Kamis 10 September 2026. Senang sekali saya Mike ya bisa menyapa Anda lagi untuk program siar kami ya di Manado pagi ini dan pastinya di siang, sore, hingga malam hari nanti Anda rekan-rekan kami yang lainnya ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan baik melalui

RRI Digital, streaming rri.co.id ataupun yang mendengarkan melalui siaran terestrial kami di 94,5, 88,2 dan 92 FM. Semoga dan harapan hari ini kembali ada semangat baru lagi untuk Anda di hari yang ke-10 di bulan September 2026 ini. Pro 1 siap menjadi penyemangat Anda. Mutiara Pagi hadir ya untuk memberkati Anda lewat kirung-kirung rohani, dan nantinya ada renungan firman Tuhan ya untuk pagi ini, siap ya untuk melengkapi sukacita Anda umat Kristiani dimanapun berada. Sudah dibuka dengan kidung pujian dari kidung pujian dengan judul Kuberikan Syukurku ya. Tentunya kita patut puji dan syukur karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini ya. Dan selanjutnya lewat kidung pujian Syekinah, Allah yang kekal. Setelah itu Anda akan mendengarkan renungan firman bersama Pendeta Dr. Alfred Staleno. Dan Mutiara Pagi kami hadirkan sampai di pukul 6 ya, untuk menantikan penyampaian warta berita daerah. Ya, setelah kidung pujian dari Syekinah, Anda akan segera mendengarkan renungan firman bersama Pendeta Dr. Alfred Staleno.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Allah yang hidup, yang sangat berkuasa di sorga dan di bumi. Terpujilah namamu ya Tuhan kekal selamanya. Terima kasih oleh perkenananmu kami bisa ada hingga hari ini. Sebelum kami lanjutkan tugas kami, diberkatilah agar firman kebenaran menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kau jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama dengan Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hambamu yang bertugas, diberkatilah dia demikian. Semua pendengar, kami siap membaca, kami siap mendengar, kami siap memberitakan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, mari kita buka bersama Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 hingga 12. Yohanes pasal 1 ayat 10 hingga 12, firman Tuhan demikian. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini adalah menerima Yesus dan diberinya kuasa. Menerima Yesus dan diberinya kuasa. Yohanes Pembaptis adalah utusan yang datang mendahului Mesias. Dia mempersiapkan jalan supaya semua orang yang siap menyambut kelahirannya dan kedatangannya. Namun, tidak berarti Yesus nanti ada setelah Yohanes. Karena Yohanes menyaksikan bahwa Yesus sudah ada jauh sebelum dia ada. Dunia ini dengan segala isinya beserta alam semesta luas adalah ciptaan dan milik kepunyaannya. Tak satu pun yang jadi dan terjadi di dunia ini tanpa seizin dan disediakan oleh Dia, Sang Raja Damai, Terang Dunia. Oleh kasih karunia Allah yang begitu besar dan luar biasa, Ia berkenan atas Putra Tunggal-Nya menjadi manusia, menjadi seperti ciptaan buatan tangan-Nya sendiri. Tetapi yang juga memiliki milik kepunyaan-Nya sendiri. Anehnya yang diciptakan ini tidak mengenal penciptanya. Hamba-hambanya ini tidak mengenal Tuhan sebagai pemilik kehidupannya. Ibarat seorang hamba ketika Tuhan pemilik rumahnya datang atau pulang, dia tidak mengenalnya. Malah dia tidak menerima atau menolak kehadirannya. Bagaimana mungkin seorang pemilik ditolak dari hak miliknya? Bagaimana mungkin hamba mengusir Tuhan dari hak kepemilikannya sendiri? Itulah realita yang terjadi pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ketika berada di dunia ini, dunia dan manusia adalah buatan tangan-Nya. Bumi ini ciptaan-Nya. Manusia dan dunia ini milik-Nya. Tapi manusia yang hanya menumpang di dunia ini justru menolak kedatangan Sang Pemilik kehidupan. Sungguh tragis dan menyakitkan. Tapi rancangan kebaikan Allah atas manusia harus dilakukan demi keselamatan dan kebahagiaan umat manusia sendiri, terutama mereka yang percaya kepada-Nya. Itulah sebabnya siapa yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan akan diberinya kuasa, yakni kuasa sebagai anak-anak Allah. Maka berbahagialah kita yang menerima Dia dan percaya pada-Nya serta mau mengikuti pengajaran, didikan, dan teladan-Nya. Itu keunggulan dan keuntungan kita. Sebab mengikut Yesus pasti hidup berkemenangan dalam segala hal. Karena Dialah yang akan menjadi pembela dan penolong kita. Kita pun kuat karena memiliki kuasa sebagai anak Allah. Orang percaya jangan ikut-ikutan dengan orang yang tidak percaya. sekalipun jumlah kita mungkin tidak sebanyak, tetapi kita pasti percaya bahwa kasih setia Tuhan sungguh nyata bagi kita. Kita tetap percaya dan beriman kepadanya, sekalipun mungkin kita dianggap kecil, tidak berdaya. Tetapi oleh karena kuasa daripada Allah yang kita terima, maka kita diangkat sebagai anak-anaknya. Kita bukan lagi hamba, tapi kita adalah anak-anaknya. Kita sudah masuk dalam keluarga kerajaannya yang agung dan mulia, serta sempurna. Itulah kebahagiaan sempurna kita, yang menerima Yesus dan percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, serta sedia hidup beriman dengan setia dan taat padanya, dan tekun beribadah, terajin melayani Dia dalam segala situasi dan kondisi. Kita tidak perlu takut, karena kita memiliki kuasa sebagai anak-anak Allah, sehingga aman, nyaman, damai, dan sukacita, bahagialah hidup kita, karena Dia akan terus menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan kita. Percayalah saja pada Yesus, maka kita akan memiliki hidup dan lebih dari itu. Kita menjadi anaknya dan keluarganya. Dengan demikian kita akan selalu ada dalam pembelaannya, karena kita anak yang dikasihinya, tapi juga yang diberinya kuasa. Mendengar yang berkati Tuhan, kita telah percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia. Janganlah sia-siakan keselamatan yang Dia beri. Jangan buang kuasa istimewa sebagai anak-anak Allah, tapi syukurilah semuanya itu dengan terus hidup semakin erat dan melekat kepadanya. Senangkanlah hatinya dengan cara hidup yang baik dan benar. Jauhilah perbuatan dosa. Hiduplah berkenan kepada Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Layanilah Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan. Teruslah tekun beribadah, rajinlah berdoa dan membaca firman. Lakukan segala apa yang Ia kehendaki. Muliakan Tuhan dalam segala keberadaan, tapi juga dalam keberadaan hidup kita. Berkat pasti melimpah dalam kehidupan ini. Jangan takut, jangan bimbang, karena Allah menyertai dan memberkati setiap anak-anaknya yang selalu mau hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu. Berkati itu Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru. Bahkan berkatilah kami sekalian yang memberitakan firman, yang mendengar, tapi juga hamba-Mu yang bertugas, diberkatilah dia. Demikian semua pendengar, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan kami percaya siapapun yang mendengar kebenaran firman ini, baik di atas kendaraan maupun masih di rumah, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menjaga, Tuhan kiranya melindungi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kami serahkan pemerintah bangsa dan negara kami, gereja dan umat Allah, tapi juga menyerahkan kehidupan kami, orang-orang yang berharap banyak kepada-Mu. Kami siap melanjutkan tugas kami dalam tuntunan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
4: Bayangkan, jika hanya ada 1 bahan dan 1 bumbu.
5: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
4: Bayangkan, jika hanya ada 1 warna.
5: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
4: 1 bahan dan 1 bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. 1 warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Seperti dalam Yesaya 43 ayat 4. Dikatakan bahwa kita sangat berharga di matanya, kita ini mulia, dan dia mengasihi kita. Bahkan dia katakan kita ini seperti biji mata.

Ya baik pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, demikian Mawar Simorangkir ya, dengan pujiannya Allah yang ku percaya melengkapi mutiara pagi ini. Dan satu kidung pujian terakhir dari Awandato Sister. Puji Tuhan setiap waktu, tuntaskan kebersamaan kita sembari menantikan penyampaian warta berita daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah, edisi Kamis 10 September 2026.
1: Ya, memang untuk lahan sekarang memang boleh dikatakan ya karena kemarau panjang banyak yang jadi lahan tidur.
0: Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Peringat Warta Berita Daerah pagi ini saya awali dengan informasi Kanwil Bea Cukai Subtata Negara berhasil mengamankan barang selundupan serbuk emas 5.721 gram bernilai 14 miliar 500 juta rupiah di Bandara Samratulangi, Manado.
2: Kantor wilayah Bea Cukai, Sulawesi Utara bagian utara, Sulbaktara, berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas melalui Bandara Internasional Samratulangi, Manado. Kakanwil Bea Cukai, Sulbaktara, Saki Firmansam menjelaskan, penindakan dilakukan pada Sabtu 5 September 2006 di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Samratulangi. Penindakan berawal dari informasi intelijen mengenai 3 penumpang pesawat Scoot Air rute Manado-Singapura yang diduga membawa emas ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan yang sah. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Kanwil Bea Cukai Sulbaktara bersama Bea Cukai Manado melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dan badan 3 penumpang yang dicurigai.
3: 3 penumpang ini 2 laki-laki, 1 perempuan. Ya, kami melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa dan juga dilanjutkan ke pemeriksaan badan, ya, di rongga badan. Pada saat pemeriksaan di rongga badan, kami tim dengan dukungan juga dengan imigrasi yang mendapatkan benda mencurigakan diletakkan di pakaian dalam yang telah dimodifikasi. Ya, kami menemukan sebanyak 5,7 dari 3 pelaku tadi, 5,7 kilogram serbuk emas, ya, yang diletakkan di pakaian dalam. Untuk serbuk emas ini merupakan barang yang dilarang, ya, karena belum melakukan proses pengolahan sehingga tidak boleh dilakukan ekspor.
2: Zaki menyebut total nilai barang tersebut ditaksir mencapai 14 miliar 500 juta rupiah, sementara potensi kerugian negara diperkirakan mencapai nilai yang sama. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Sementara 3 kasus penyelundupan yang digagalkan Bea Cukai Sulut Baktara berhasil mengamankan juga puluhan miliar rupiah potensi kerugian negara.
4: Bea Cukai wilayah Sulawesi bagian utara, Sulut Baktara berhasil menggagalkan penyelundupan barang kena cukai, jenis rokok dan minuman beralkohol ilegal ke daerah lain di tanah air yang dilakukan oleh warga negara asing berkewarganegaraan Cina, serta 2 kasus penyelundupan emas ke Tiongkok yang pelakunya juga warga negara asing Cina dan Tiongkok. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulut Baktara, Saki Firmansyah mengungkapkan, untuk kasus penyelundupan barang kena cukai, jenis rokok dan minuman beralkohol ilegal ke daerah lain di tanah air, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar 1 miliar 880 juta rupiah.
3: Bea Cukai Sulawesi bagian utara dengan tim gabungannya Bea Cukai Manado, Gorontalo dan dukungan rekan-rekan dari BAIS, TNI Polri berhasil mengungkap penindakan terkait dengan barang kena cukai berupa rokok ilegal kita duga berasal dari impor. Nah, ini rokok-rokok Cina dengan jumlah 1,3 juta batang dan minuman mengandung etil alkohol asal kita duga juga dari luar negeri Cina sebanyak 454 liter di 3 tempat. Yang pertama, perindakan kami di Gorontalo, tujuan ke Morowali, kemudian kami kembangkan di ASDP Bitung, dari Manado Bitung itu ke tujuannya ke Weda, dan kita kembangkan ternyata ada tempat penyimpanan rokok ilegal dan miras ilegal di Manado. Total dari ketiga tempat tadi jumlahnya 1,3 juta batang rokok ilegal dan 454 liter minuman mengandung etil alkohol. Beberapa orang kami amankan, terduga pemilik adalah saudara YC, warga negara Cina. Total barang buktinya yang kami bisa amankan senilai 3,5 miliar rupiah dan total kerugian negara 1,8 miliar.
4: Sementara dua kasus penyelundupan emas ke Hong Kong yang dilakukan oleh 5 warga negara asing berkewarganegaraan Hong Kong dan Cina dikategorikan kejahatan transnasional.
3: Kasus yang di bandara terkait dengan penindakan emas dalam bentuk serbuk. Di hari Sabtu, kami mencurigai 3 penumpang dengan menggunakan penerbangan Scoot Air ke Singapura. Tujuan akhirnya ke Hong Kong. Ya, 3 penumpang ini, 2 laki-laki, 1 perempuan. Ya, kami melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa dan juga dilanjutkan ke pemeriksaan badan. Pada saat pemeriksaan rongga badan, kami tim dengan dukungan juga dengan imigrasi yang mendapatkan benda mencurigakan diletakkan di

0: nasional melibatkan daerah sumber Indonesia, bukan hanya di Manado, tapi alert yang kita bangun bersama bisa titik pengeluaran itu bisa melalui Soekarno-Hatta, bisa melalui Denpasar, dan saat ini kami lakukan penindakan di Manado. Terkait dengan pola yang dilakukan, belum tentu ini dari Manado, tapi kita melihat ada kesamaan pola kejahatannya, pelanggarannya. Barangnya dari Indonesia, tujuan akhirnya ke Hong Kong, dibawa oleh warga negara asing. Ini yang disebut kejahatan transnasional.
1: Dari dua kasus penyelundupan emas, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan 18 miliar 100 juta rupiah. Roy Pesak melaporkan.
2: Dalam mendukung ketersediaan stok darah di daerah, tim Orange yang dikawal Kortim William Luntungan kembali menggelar aksi donor darah bersama PMI Minahasa Utara.
3: Dalam rangka hari ulang tahun Palang Merah Indonesia PMI ke-82, tim Orange Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan aksi donor darah. Aksi kemanusiaan ini dipimpin langsung koordinator tim Orange, William Luntungan, bekerjasama dengan PMI Minahasa Utara. William Luntungan menjelaskan aksi ini adalah kali kelima digelar dan memberikan motivasi bagi masyarakat untuk peduli bagi sesama.
4: Jadi kegiatan donor darah kali ini masih dalam rangkaian hari ulang tahun PMI bulan September ini. Koordinasi dengan PMI Minahasa Utara, dalam hal ini Ibu Kristi Arina yang selalu rutin memantau perkembangan donor darah yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Kami dari tim Orange Minahasa Utara tergerak untuk selalu rutin per 3 bulan untuk mendonorkan darah. Karena kita lihat pemimpin kita juga Pak Bupati, Pak Wakil itu rutin 3 bulan. Jadi kami mengambil contoh pada dua pemimpin itu agar selalu rutin melakukan pendonoran darah. Ini kali kelima tim Orange Minahasa Utara itu melakukan aksi donor darah.
3: Dari aksi kemanusiaan tim Orange Minahasa Utara berhasil terkumpul 41 kantong darah yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Diana Masih melaporkan.
2: Kemarau panjang dalam 3 bulan terakhir membuat warga di Kepulauan Bunaken, Kota Manado kesulitan mendapatkan air bersih.
5: Kemarau panjang yang melanda dalam beberapa bulan terakhir mulai berdampak pada ketersediaan air bersih bagi warga di Kepulauan Bunaken. Sejumlah sumur yang selama ini menjadi sumber air utama warga mulai mengalami kekeringan. Sementara beberapa sumur yang masih memiliki cadangan air, kualitasnya menurun karena air berubah menjadi asin. Lurah Bunaken, Roni Karoles, menjelaskan kondisi tersebut membuat aktivitas hari-hari warga ikut terganggu.
6: Kalau untuk air payau itu memang lebih terdampak di area khusus lingkungan 1, 2, 3. Karena kalau untuk lingkungan 4, 5, biasa air sumur itu masih boleh lah. Tapi untuk lingkungan 1, 2, dan 3 memang sangat terdampak dengan adanya musim panas yang cukup panjang ini.
7: Kurang lebih berapa kepala keluarga Pak total ini?
6: Itu kalau lingkungan 3 itu ada sekitar 200 kepala keluarga, untuk lingkungan 1 atau 100 lebih. Jadi hampir 500 kepala keluarga.
5: Di tengah kondisi tersebut, salah seorang warga Bunaken, James, mengatakan mereka kini bergantung pada bantuan pasokan air bersih dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
8: Ini sejak 3 bulan sudah kering. Biasanya kan air di perigi ada campur bah tawar sedikit, tapi sekarang sudah. So memang so garam semua. Juga saya sangat bersyukur sekali karena dengan adanya air ini kami masyarakat Bunaken merasakan bahwa pemerintah ada rasa kepedulian kepada masyarakat Bunaken. Itu yang kami harapkan dari masyarakat.
5: Untuk membantu memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kota Manado melalui PDAM bersama BPBD telah menyalurkan puluhan ribu liter air bersih ke wilayah Bunaken. Hingga kini, total sekitar 48 ribu liter air bersih telah didistribusikan secara bertahap sejak akhir Agustus 2026. Demikian, Noni Oktavia melaporkan.
2: Pembangunan jembatan Taloara Beo kini resmi selesai 100%.
9: Pembangunan jembatan Taloara Beo kini telah selesai sepenuhnya hingga mencapai progres 100%. Kehadiran infrastruktur yang sangat dinantikan ini membawa angin segar bagi konektivitas dan aktivitas mobilitas masyarakat sekitar. Atas selesainya proyek vital ini, Camat Beo Maraden Mangke bersama seluruh warga Kelurahan Beo menyampaikan terima kasih.

0: yang mendalam dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Atas nama pemerintah dan masyarakat Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas pembangunan jembatan Taluara. Kiranya kegiatan ini terus dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat dan daerah. Terima kasih.
0: Infrastruktur penyeberangan ini sendiri merupakan salah satu dari sekian titik sasaran fisik dalam program Karya Bakti Skala Besar TNI Angkatan Darat yang digelar di wilayah Kodim 1312 Talaut. Selesainya pembangunan jembatan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah pusat bersama jajaran TNI dalam mendorong percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah perbatasan dan kepulauan guna meningkatkan kesejahteraan serta roda perekonomian warga lokal. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya mendengar. Dinas Perkim Talaut memantau progres pembangunan rumah layak huni melalui program BSPS tahap 1 2026 di 3 desa.
3: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Perkim Kabupaten Kepulauan Talaut melakukan monitoring progres pembangunan rumah tidak layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahap 1 tahun anggaran 2026 dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Monitoring dipimpin Kepala Dinas Perkim Kabupaten Kepulauan Talaut Imelda Tingginehe yang menyasar pembangunan rumah penerima bantuan di Desa Riung dan Desa Taubatu Kecamatan Tampanama dan Desa Nunu, Kecamatan Rainis. Imelda mengatakan monitoring dilakukan untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai progres yang telah ditetapkan, sekaligus memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang menjadi sasaran program.
4: Untuk di Kecamatan Rainis, itu progresnya berlanjut baik, karena selain swadaya masyarakat, ada dukungan dari TNI dengan program Karya Bakti Skala Besar.
3: Menurutnya kolaborasi antara Dinas Perkim dan pihak terkait menjadi bagian penting dalam mengawal pelaksanaan program BSPS sehingga pembangunan rumah dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi penerima bantuan. Dinas Perkim Talaut berharap pelaksanaan program BSPS dapat meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut. Marsuki Mengero melaporkan.
2: Pendengar, informasi tentang kebakaran di Talaut dan upaya perbaikan listrik di Salibabu akan dilaporkan reporter Robert Tamaroba.
0: Kebakaran melanda rumah kayu milik Simon Tinengke di Desa Tule Melongane Timur, Kepulauan Talaut Rabu dini hari sekitar pukul 2.00 WITA. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh saksi Rawaten Lalandos pada pukul 03.30 WITA saat melihat kobaran api sudah membesar dari jendela. Saksi dan istrinya sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat merambat. Pemilik rumah yang merupakan penyandang disabilitas berhasil menyelamatkan diri dan bersembunyi di bawah jembatan dekat lokasi kejadian. Kapolsek Melongane Ibda Jemi RT Pawel menjelaskan bahwa api diduga berasal dari pembakaran kayu dan batok kelapa untuk mengusir nyamuk. Percikan api dicurigai menyambar gorden pintu kamar sebelum akhirnya membesar dan melalap seluruh bangunan. Petugas gabungan dari Polsek Melongane dan Polres Talaut yang tiba di lokasi berhasil menemukan api secara total pada pukul 05.35 WITA. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai 25 juta rupiah.
5: Percikan api dicurigai menyambar gorden pintu kamar sebelum akhirnya membesar dan merembet ke seluruh bagian rumah.
0: Saat ini, polisi telah mengamankan lokasi dan melakukan olah TKP untuk penanganan lebih lanjut. PLN ULP Lirung tengah mengupayakan penanganan cepat atas pembangunan listrik yang melanda wilayah Pulau Salibabu sejak Kamis minggu kemarin. Gangguan pada 3 unit mesin pembangkit membuat sistem kelistrikan setempat mengalami defisit daya hingga 780 kW. Manajer PLN ULP Lirung, Michael Febri Selendiho menjelaskan bahwa penurunan kapasitas daya terjadi akibat rusaknya 3 mesin utama, yakni mesin kilo Oscar berdaya mampu 160 kW, mesin MTU berdaya 300 kW, serta mesin MAN berdaya 320 kW. Saat ini pasokan listrik di Pulau Seribu hanya ditopang oleh 3 unit mesin tersisa, yaitu mesin MTU berdaya 240-300 kW, mesin Volvo berdaya 130-150 kW, dan mesin Scania berdaya 80-100 kW.
6: 780 kilowatt, jadi hampir sekitar 70-80% beban yang hilang. Jadi terjadilah pemadaman bergilir yang ada di Pulau Salibab. Jadi sekarang kondisi PLN PLTD Lirung itu untuk mesin yang beroperasi menyisakan 3 unit.
0: Guna menanggulangi defisit tersebut, PLN OLP Lirung berkolaborasi dengan PT Nusadaya mempercepat pemulihan mesin MTU dan MAN agar dapat beroperasi kembali dalam sepekan ke depan. Selain itu, penambahan pasokan daya juga dilakukan dengan memindahkan satu unit mesin berkapasitas 400 kW dari PLTD Tarun. Langkah penanganan ini turut dikoordinasikan bersama jajaran kepolisian sektor Lirung yang menyambangi kantor PLN OLP Lirung belum lama ini. PLN mengimbau masyarakat untuk dapat memahami kondisi pemadaman bergilir yang masih akan berlangsung hingga pekan depan, seiring berjalannya proses perbaikan mesin dan relokasi unit tambahan tersebut. Dari Kabupaten Kepulauan Selaut, Robert Tamaroba, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringar di Desa Tonsewer Selatan, Kecamatan Tompasok Barat, naik harga pangan komoditas tomat dan cabai di tingkat petani.
7: Di musim panas kemarau panjang ini telah membawa dampak menguntungkan bagi para petani hortikultura di Desa Tonsewer Selatan, Kecamatan Tompasok Barat, Minahasa, yang mayoritas masyarakatnya sebagai petani. Dampak keuntungan yang didapat yaitu naiknya harga jual tomat di tingkat petani. Ini dikatakan Kuntua Medi Menhad Pantau, di mana menurut Pantau, harga tomat dipatok harga kisaran Rp130.000 sampai dengan Rp140.000 per kas. Gitu juga dengan harga cabai sudah di kisaran Rp150.000 per kilo.
8: Hortikultura untuk masyarakat juga di sini karena memang rata-rata masyarakat petani tomat dan petani cabai. Untuk harga tomat sekarang di kisaran 130. Jadi sudah ada peningkatan di hari-hari sebelumnya dari angka 70-80. Tetapi bersyukur, puji Tuhan, saat ini sudah di kisaran 130. Dan mungkin akan lebih naik lagi. Demikian juga untuk cabai di kisaran. Ya, memang untuk lahan sekarang memang boleh dikatakan ya karena kemarau panjang banyak yang jadi lahan tidur. Dan apalagi ini yang saya ingatkan terus kepada masyarakat agar supaya jangan sembarang membakar lahan apapun itu supaya tidak terdampak bencana kebakaran. Demikian juga di masyarakat pun selalu diingat-ingatkan untuk jangan membakar sampah sembarangan agar supaya terhindar dari bencana yang tidak diinginkan yaitu kebakaran.
7: Lebih lanjut kepada RRI, Hukum Tua Desa Tonsewer Selatan, Tompasok Barat, Medi Menhad Panto katakan, ke depan ini ada kemungkinan harga komoditi hortikultura di tingkat petani akan merangkak naik. Dari Minahasa, Chief Ops RRI, Gus Maudara, untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik dengan berbagai inovasi guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan berbagai inovasi guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik, hal itu merupakan sebuah tanggung jawab pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk memberikan layanan secara prima, misalnya mempermudah sebuah kepengurusan atas kebutuhan masyarakat. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulut, Melani Francisca Limper, mengatakan kualitas pelayanan publik menjadi tanggung jawab semua pihak, tidak hanya pemerintah. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab mengawasi kinerja pemerintah, apalagi terkait pelayanan publik.
10: Bukan hanya ombudsman, dari pemerintah daerah sendiri dan masyarakat juga harusnya kita sama-sama menjaga, mendorong, kalau memang masih ada yang kurang, tolong diingatkan, karena masyarakat ini kan juga sebagai pengawas dari pemerintahan ya, dan pengawasannya itu melalui pengaduan, melalui komplain yang disampaikan. Jadi harapannya pemerintah, kalau ada masyarakat yang mengeluh atau komplain, itu bukan berarti layanan pelayanannya jelek atau tidak bagus, tetapi ada sistem yang harus diperbaiki di situ. Kita berpikiran masyarakat mengadu atau buat komplain itu untuk perbaikan, untuk berarti yang lebih baik lagi.
9: Limpar juga mengingatkan pemerintah tidak anti terhadap kritik, apalagi ada masukan dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Calvin Wisang melaporkan.
2: Kita ke informasi terakhir, pendengar, revitalisasi sekolah di SMA Negeri 4 Bitung menuju rampung.
11: Proses revitalisasi satuan pendidikan di SMA Negeri 4 Kota Bitung terus berjalan. Hingga saat ini proses pengerjaan telah mencapai 85,90%. Kepala SMA Negeri 4 Bitung Wisye Wangke Kaunang SPD MHUM mengatakan penyelesaian menuju 100% tinggal menanti realisasi dana tahap akhir. Dia menjelaskan kegiatan ini merupakan bantuan pemerintah program revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026 dengan sumber dana APBN tahun berjalan sebesar 1,7 miliar rupiah.
12: Saya bersyukur karena pemerintah lewat analisis dapodik yang ada yang telah kami kirim ke kementerian, sehingga kami diberi kesempatan untuk mendapatkan bantuan revitalisasi pada saat ini. Dan dana ini diperuntukkan untuk rehab gedung sekolah yang ada. Saya bersyukur karena pemerintah masih memperhatikan akan dunia pendidikan di Sulawesi Utara, lebih khusus di Kota Bitung.
11: Proyek revitalisasi SMA Negeri 4 Bitung meliputi rehab 6 ruang kelas, perpustakaan, ruang serbaguna, ruang ibadah, laboratorium IPA biologi, rehabilitasi laboratorium komputer, dan rehab 2 toilet sekolah. Audi Kenores melaporkan.
2: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia. Selamat pagi.

0: Baik pendengar, demikian tadi rangkuman informasi Warta Berita Daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya pendengar, melengkapi informasi Anda juga, seperti biasa kami akan menyampaikan informasi cuaca untuk pagi ini. Ya, bersama dengan BMKG Sulawesi Utara ya. Sudah ada Mbak Ika Ainun yang akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi ini. Selamat pagi, Mbak Ika.
1: Halo, selamat pagi.
0: Oke, baik. Mbak Ika, bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya hari ini? Silakan.
1: Ya, baik. Selamat pagi para pendengar setia RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara, berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 WITA. Untuk hari ini, diperkirakan cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara secara umum diperkirakan cerah berawan pada pagi, siang, sore, malam, hingga esok dini hari. Selanjutnya, untuk angin di perairan Sulawesi Utara, hari ini dominan dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot atau dapat mencapai 45 km per jam. Selanjutnya, untuk peringatan dini, waspada terhadap angin kencang dan tinggi gelombang berkategori sedang berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, serta perairan Kepulauan Talaut. Untuk tinggi gelombang laut lebih detailnya, di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter, lalu di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter. Selanjutnya di perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu selanjutnya untuk di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe dan Talaut, serta di Laut Maluku berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Selanjutnya, untuk air pasang dan air surut, air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 5 WITA dan pukul 16 lebih 50 WITA. Untuk air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 11 lebih 40 WITA dan 23 lebih 10 WITA. Untuk para pendengar RRI, saat ini Sulawesi Utara memasuki puncak musim kemarau hingga bulan September ini yang bersamaan dengan fenomena El Nino berkategori sangat kuat, sehingga kondisi kemarau lebih kering dari normalnya. Sehingga masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan, maupun sampah secara terbuka. Lalu jika menemukan titik api, segera laporkan kepada ke pihak yang berwenang. Lalu masyarakat juga tidak lupa untuk dihimbau menghemat penggunaan air bersih untuk menjaga ketersediaan pasokan selama kemarau. Lalu untuk bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan pengguna transportasi laut, selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG, dikarenakan adanya angin kencang selama musim kemarau ini dapat berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut, saya Ika kembali ke studio.
0: Oke, baik Mbak Ika, terima kasih informasinya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.

Baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti rangkuman informasi Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ya, ternyata sampai hari ini ya, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan bahwa sampai hari ini masih ada di puncak musim kemarau. Ya, himbauan yang sudah disampaikan juga untuk oleh BMKG ya. Ya, tentu kita dapat menyesuaikan dengan situasi kondisi cuaca juga untuk hari ini. Anda akan beraktivitas juga di luar lapangan, jangan lupa untuk memperbanyak mengkonsumsi air putih. Ya, pagi yang cerah, ya, pagi yang indah. Semoga secerah Anda juga untuk menjalani hari ini lagi di hari yang ke-10 di bulan September ya. Pro 1 RR Manado siap melengkapi semangat Anda. Ya, dan pagi ini semoga dengan harapan semua sehat-sehat, bahagia dan semangat ya, karena pagi ini pastinya boleh membawa energi dan harapan yang baru untuk Anda ya. Ya, mari kita awali pagi ini dengan semangat baru. Ya, karena setiap pagi itu menjadi kesempatan bagi kita ya, kesempatan untuk memperbaiki apa yang kemarin mungkin belum sempat diselesaikan. Ataupun kesempatan untuk kembali kita mencoba sesuatu yang kemarin sempat tertunda ya. Sekaligus juga memberikan kesempatan untuk Anda ya. Bagi kita yang akan melaksanakan aktivitas juga di hari ini, semoga Anda bisa memberikan yang terbaik, lebih baik dari hari-hari kemarin. Oke, serangkaian musik informasi spesial siap melengkapi lagi ruang dengar Anda sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Dan menurut kamu gimana sih cara terbaik buat ngurangin kemiskinan di negara kita? Soalnya kayaknya masalah ini udah dari dulu banget, tapi masih aja banyak yang kesulitan.
1: Iya benar nih, menurutku sih pendidikan itu salah satu faktor paling penting. Kalau orang punya pendidikan yang cukup, mereka bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Jadi peluang buat keluar dari kemiskinan itu lebih besar.
0: Aku setuju sih, tapi masalahnya pendidikan itu butuh waktu lama buat ngasilin perubahan. Sementara itu, banyak orang yang butuh solusi cepat buat bisa makan dan bertahan hidup sehari-hari.
1: Nah, makanya kalau program bantuan sosial itu juga penting. Pemerintah bisa kasih subsidi buat kebutuhan pokok, layanan kesehatan gratis, atau program pembantuan tunai yang mereka benar-benar butuh bisa terbantu.
0: Iya, tapi kalau cuma ngendaliin bantuan terus, takutnya malah bikin orang jadi bergantung. Harusnya ada cara biar mereka bisa mandiri, kayak pelatihan keterampilan atau modal usaha buat UMKM. Soalnya kalau mereka punya usaha sendiri, kan lebih berkelanjutan dibanding cuma nerima bantuan.
1: Bener banget sih. Dan selain itu, pembangunan infrastruktur juga penting. Kalau di daerah-daerah terpencil ada akses jalan yang bagus, listrik stabil dan internet lancar, pasti lebih banyak peluang kerja dan usaha. Soalnya banyak orang-orang yang pengen maju tapi mereka kesulitan karena aksesnya yang terbatas.
0: Jadi kesimpulannya, kita butuh kombinasi dari pendidikan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, sama pembangunan infrastruktur ya. Nggak bisa cuma fokus di satu sisi saja.
1: Persis, dan yang lebih penting lagi, semua program itu harus benar-benar jalan, bukan cuma wacana doang. Kadang ada kebijakan yang bagus, tapi karena kurangnya pengawasan atau malah dikorupsi, jadi hasilnya nggak maksimal.
0: Iya sih, sayang banget kalau ada program bagus tapi malah mendek karena nggak dikelola dengan benar. Harusnya pemerintah dan masyarakat bisa kerjasama buat ngawasin.
1: Betul, tapi kita juga bisa mulai dari diri sendiri. Misalnya dukung usaha kecil di sekitar kita, beli produk lokal atau ikut kegiatan sosial buat bantu mereka yang butuh. Perubahan kan gak selalu harus ada dari atas, tapi juga bisa dari hal-hal kecil yang bisa kita lakuin setiap hari.
0: Benar juga ya, kalau semua orang punya kesadaran kayak gitu, mungkin kemiskinan bisa lebih cepat berkurang.
1: Nah, itu dia. Yang penting ada niat dan usaha bareng-bareng, semoga kedepannya makin banyak orang yang peduli dan mau terlibat buat bantu mereka yang pasti kesulitan.
0: Amin, semoga aja ya.

0: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran, "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tetap semangat ya, demikian Nana Bondan Prakoso kembali sudah menyapa Anda untuk pagi ini. Iya, pendengar, satu hal yang bisa kita tentukan bagaimana untuk menjalani hari ini. Iya, tentu dengan pikiran yang positif, hati yang tenang, dan keyakinan bahwa setiap langkah kecil yang kita lakukan pasti memiliki arti. Jadi jangan pernah kita meremehkan langkah kecil kita ya. Ketika kita sudah bangun pagi ya, tersenyum, menyapa keluarga kita, iya, semua tentu bisa menjadi bagian dari kebaikan yang membuat hari kita menjadi lebih berarti ya. Karena kehidupan ini bukan hanya tentang seberapa cepat kita mencapai satu tujuan ya, tapi bagaimana kita menikmati, menghargai setiap proses ya untuk bisa tiba sampai tujuan. Oke, baik pendengar, saya coba selingi dulu informasi untuk Anda ya pendengar, ini terkait dengan harga gabah. Iya, di mana pendengar, wakil pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Sulutgo Muhammad Jonaidi mengatakan bahwa Bulog ya berhasil menjaga harga pangan harga gabah petani selama kemarau panjang. Ya, jadi harga gabah petani tetap ada di atas harga pembelian pemerintah, dan kondisi kemarau panas berkepanjangan ini tentu tidak memberikan pengaruh ya terhadap hasil pertanian. Namun Bulog tetap menjalankan penugasan pemerintah juga untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani. Ya, sementara posisi harga sudah ada yang menjual 7.000 sampai 7.300 ya untuk harga gabah. Jadi Bulog berhasil mengamankan harga di tingkat petani, dan Bulog juga menjalankan pengamanan harga gabah dengan menetapkan sasaran harga sebesar Rp6.500 per kilogramnya. Nah, pelaksanaan penugasan ini tentu disampaikan oleh Bulog bahwa berhasil karena harga gabah petani itu tidak berada di bawah ketentuan. Ya, justru harga gabah petani itu ada di atas harga pembelian pemerintah. Ya, jadi selaku wakil pimpinan wilayah Perum Bulog Kanwil Sulutgo, Muhammad Jonaidi mengatakan bahwa pengamanan harga gabah itu menjadi bagian penugasan Bulog dari pemerintah. Ya, karena langkah ini dilakukan untuk memastikan harga gabah petani itu tetap memenuhi ketentuan harga pembelian pemerintah. Oke, sudah jam 7 lebih 6 menit waktu di studio kami. Kita masih lanjutkan ya untuk Manado pagi ini. Sampai di pukul 8 masih ada beragam informasi lain ya. Siap hadir melengkapi wawasan informasi Anda. Bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, okay, baik pendengar, demikian ada Arman Maulana dengan lagunya Jemu. Sudah hadir lagi mewarnai pagi Anda ya. Nah, pastinya ada masa memang ya ketika hidup terasa begitu biasa. Jemu itu manusiawi sih. Ya, hari-hari yang berjalan seperti biasanya. Tapi entah kenapa ya, hati kita seperti tidak lagi merasakan apa-apa. Kita hanya bisa menjalani hari demi hari ya, mengulang ya rutinitas yang sama. Sehingga akhirnya muncul satu perasaan yang sulit untuk dijelaskan, jemu ya, ketika sesuatu yang dulu Anda perjuangkan dengan penuh semangat ya, mulai terasa berat untuk dijalani. Iya, dan kalau bicara soal jemu ini bukan berarti kita membenci kehidupan ini ya. Kadang kita hanya terlalu lama bertahan dengan keadaan yang sama. Ya, ada kalanya kita bertanya pada diri kita sendiri sampai kapan kita harus begini ya. Ya, namun perlu kita pahami bahwa sebenarnya jemu bukan berarti kita gagal ya. Kita hanyalah manusia biasa, punya keterbatasan. Ada saatnya kita bersemangat, ada saatnya juga kita kehilangan arah. Ya, jadi jangan pernah keras pada diri kita hanya karena banyak hal yang mungkin ya sangat mempengaruhi aktivitas Anda ya. Memang yang namanya kehidupan itu tidak berjalan semulus yang kita bayangkan ya. Ya, dan jangan pernah kita mengira kalau hidup ini harus selalu penuh dengan pencapaian agar layak disebut indah. Ya, tapi kita harus ingat satu hal ya. Berhenti sejenak berbeda dengan kata menyerah. Karena hidup bukan perlombaan. Hidup itu ya menjadi perjalanan tentang bagaimana kita tetap mampu untuk menemukan makna meskipun jalannya tidak selalu mudah. Tetap semangat buat semuanya. Selanjutnya pendengar, saya mohon perhatian sejenak untuk satu informasi berita panggilan sidang.

Ditujukan kepada Hasudungan Daulat Sinaga sebagai tergugat, jenis kelamin laki-laki, umur 53 tahun, alamat dulu di Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, ya, Provinsi DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia. Isi berita. Supaya datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa 29 September 2026 jam 10.00 WITA, agenda penunjukan mediator. Sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara Ivana Tandusang sebagai penggugat lawan Hasudungan Daulat Sinaga sebagai tergugat. Demikian panggilan ini untuk diketahui sebagai jurusita Sugeng Riyadi.

0: Duh, tukang main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah, cincang baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Akhir-akhir ini, sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, hayalan tingkat tinggi. Demikian ada Peter Pan ya, kembali sudah menyemangati Anda untuk pagi ini. Iya pendengar, memang ada kalanya hidup kita bukan karena apa ya, hidup bukan karena apa yang benar-benar terjadi, tapi karena apa yang seringkali kita bayangkan akan terjadi. Berkhayal. Ya, mungkin dalam pikiran kita semua terlihat begitu sempurna. Iya, padahal kenyataannya tidak pernah sesuai dengan faktanya. Ya, kita sering lupa bahwa sesuatu yang indah, tetapi harapan juga bisa menjadi tempat paling nyaman untuk bersembunyi. Ya, dalam khayalan ya, memang kita tidak pernah ditolak, tapi dalam khayalan semua berjalan sesuai keinginan.

Oke, baik pendengar, saya coba hadirkan dulu informasi lagi untuk Anda di pagi ini. Ya, di mana pendengar, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polresta Manado berhasil mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Manado. Pelaku yang berinisial KS ya diamankan pada Senin kemarin. Penangkapan yang dilakukan oleh tim URC Satreskrim Polresta Manado yang dipimpin oleh Kanit Resmob Ibda Nathaniel Farel. Dan pelaku diamankan setelah polisi menindaklanjuti laporan terkait hilangnya dua unit sepeda motor di wilayah Kecamatan Malalayang. Dan kejadian tersebut diketahui korban saat terbangun dan mendapati sepeda motor yang sebelumnya diparkir ya depan tempat kos sudah tidak berada di lokasi. Ya, dan menindaklanjuti laporan tersebut, tim URC langsung melakukan penyelidikan hingga memperoleh informasi keberadaan pelaku di salah satu tempat pencucian kendaraan di Kelurahan Malalayang. Dan dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga telah melakukan pencurian kendaraan bermotor di dua lokasi, ya, di wilayah hukum Polresta Manado dan satu lagi di lokasi wilayah hukum Polres Tomohon. Ya, karena itu Polresta Manado menghimbau masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan kendaraan Anda. Ya, kalau perlu kunci pengaman tambahan serta segera laporkan kepada pihak kepolisian apabila menjadi korban ataupun mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati cangkir kopi.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan Shanita Munafe dengan lagunya Gergetan ya. Tidak dapat saya lanjutkan lagi, nanti saya lanjut lagi ya untuk Manado pagi ini usai penyampaian warta berita jaringan berita nasional tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita akan jelang pukul 8 untuk penyampaian warta berita.

0: mewakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
3: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
4: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
3: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama